Down on the Street barisan hadir sahabat Kelight. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight, sudah siap-siap untuk berangkat ke tempat beraktivitas ya. Mari kita tekadkan untuk membuat hari ini hari yang penuh dengan produktivitas. Oh ya sahabat Kelight, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meminta perbankan meningkatkan efisiensi agar tidak menaikkan suku bunga kredit dan tetap mendorong penyaluran kredit. Seusai BI rate diputuskan naik 50 basis poin ke level 5,25%. Perry juga mengatakan Bank Sentral meyakini likuiditas pasar uang dan perbankan saat ini masih lebih dari cukup. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder secara terukur, sehingga likuiditas mengalir ke pasar uang dan perbankan. Sejak awal tahun hingga 19 Mei 2026, pembelian SBN oleh

Kenlight FM dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, The Way She Loves Me dari Richard Mark. Sahabat Kenlight, Grab Indonesia mengumumkan rencana penutupan program langganan akses hemat bagi mitra ojol, mitra ojek online atau ojol alias Grab Bike. Penutupan dilakukan untuk menyesuaikan layanan yang lebih baik dan menciptakan ekosistem berkelanjutan bagi seluruh pihak. Kendati begitu, Grab Indonesia memastikan layanan Grab Bike hemat bagi konsumen tetap tersedia dengan kenaikan biaya yang terukur dan mengutamakan keterjangkauan masyarakat. Sementara itu, untuk layanan Grab Bike standar, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 KMOD FM. Time for more music. Vendor inspiring sounds.

Kelight FM, every morning dari Sugar Ray. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda, juga kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, sahabat Kelight. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk Anda bersantai.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Kenlight FM, Britney Spears hadir melengkapi Morning Review. Oke, sahabat Kenlight, kita akan teruskan kembali Morning Review. Sekarang sudah memasuki paruh terakhir ya. Kita akan sama-sama sampai pukul 9 nanti.

Real Light FM, The Reason. Oke, sahabat Real Light, ada yang sudah mulai bekerja, beraktivitas. Selamat beraktivitas, lancar, mudah-mudahan sampai sore nanti kita tetap semangat ya. Sahabat Real Light, sepanjang tahun 2025, Telkomsel membukukan pendapatan sebesar 109,3 triliun rupiah dan laba bersih 19,7 triliun rupiah. Hal ini didukung transformasi menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas, kontribusi layanan digital bisnis yang telah mencapai lebih dari 95% dari pendapatan mobile serta pertumbuhan traffic data sebesar 15% secara tahunan menjadi indikator kuat relevansi layanan Telkomsel dalam menjawab kebutuhan digital masyarakat.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Taylor Swift, sahabat Kelight. Kita teruskan morning review hari ini. Saya masih punya satu informasi menarik untuk Anda semua. Tapi lagu-lagu bagus sih masih cukup banyak ya, sahabat Kelight. Karena saya akan temani Anda semua sampai pukul 9 nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Galight FM. Sebelum saya pamit, sahabat Galight, ada informasi menarik. Lembaga Riset Center of Reform on Economics, CORE Indonesia, mengingatkan risiko pemutusan hubungan kerja berpotensi meningkat pada kuartal 3 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri. Dalam laporan terbarunya, CORE mengatakan konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global. Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih tergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi. Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja. Baiklah sahabat Galight, saya Kujang Sirilaga undur diri dalam Morning Review hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, terima kasih doanya ya. Saya bisa kembali lagi menemani Anda di hari ini 21 Mei 2026. Adakah di antara Anda yang berulang tahun hari ini? Kalau ada, selamat ulang tahun ya. Dan hari ini saya buka requestnya seperti kemarin sampai pukul 2 siang saja. Kenapa? Karena akan ada talk show. Dan kalau misalnya Anda ingat sama Irma Jun ya, kalau Anda ingat dengan personil Warna Steven, nah mereka akan datang karena berkolaborasi Steven Jun. Jadi Irma Jun berkolaborasi dengan Steven sahabat Kelight. Nanti perbincangan seperti apa Anda bisa simak nanti di 0812-203-1972. Tapi sekarang kita request dulu ya, kita buka request dulu sampai pukul 2 siang. Silakan Anda bergabung di 0812-203-1972.

Schreit es, ich komme aus der Kellleiter von Bandung. Inspiring sounds are about Kellleiter. Oke, jangan lupa ya, nanti Anda bisa simak Stefan June, kolaborasi Stefan Warna dan juga Irma June yang melahirkan single kedua Terima Kasih Jiwa. Nanti bisa Anda simak perbincangannya seperti apa pukul 2 siang ya, pukul 14.15 sahabat Kellight. Baik, ada Bang Ayas, Nothing But The Radio On. Baik, nanti sebentar akan saya hadirkan dari Dave Coase ya. Nothing But The Radio untuk kayaknya cocok banget gitu ya dikaitkan dengan penggemar-penggemar radio. Baik, nanti Bang Ayas sebentar ya, langsung akan saya hadirkan. Dan saya buka requestnya sampai pukul 2 siang saja ya, karena yang tadi saya bilang jam 2 siang akan ada talk show bersama dengan Irma June dan juga Stephen Warna. We Fall In Love Sometimes dari Elton John. Coba kita lihat ya Bang Martin, kalau ada nanti saya akan hadirkan, kalau enggak nanti saya akan informasikan lagi. Tanpa berlama-lama untuk Bang Ayas, ini lagunya.

Seratus 7,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Mbak Nila di Dago, apa kabar? Sehat ya Mbak? Tadi Sergio Mendesnya, ya kebetulan memang untuk Mbak Nila dan juga Jason Schiff featuring Bill Champlin, ini Chicago ya, Will You Still Love Me, yang membawa kita di 46 menit lepas dari pukul 12 siang. Dan sudah saya bagi beberapa dari Anda flyernya, yang apa namanya, ada beberapa yang memang sudah terkirim begitu, untuk nanti simak obrolan bersama dengan Stephen June. Ini keren lah, nanti Anda bisa ikut bergabung ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Kelight yang sudah bergabung dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight yang tetap setia di Tell2Tell, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang sudah request juga, terima kasih banyak ya. Dan sahabat Kelight, saya sapa ini untuk Anda yang juga berada di Balikemudi, hati-hati berkendara. Tadi kalau dilihat sih gak terlalu macet juga ya, ya biasalah ya, kota Bandung mah memang padat begitu. Ibu Anita, terima kasih sudah menyimak, nanti mudah-mudahan bisa bergabung juga ya. Sahabat, tentu saja silakan 0812-031-972. Saya buka requestnya sampai pukul 2 siang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Anda udah makan siang belum? Kalau saya udah. Saya udah makan siang. Anda juga yang belum makan siang silakan langsung makan siang aja sambil menikmati Tell2Tell. Dan ngomongin soal masa kecil, sahabat Kelight, kalau bicara soal masa kecil tuh kayaknya menyenangkan aja gitu ya. Kita gak mikir yang aneh-aneh kecuali main aja gitu. Menyenangkan lah. Dan ini untuk Ale dan juga untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung, dan juga untuk Anda yang sedang menyimak Tell2Tell.

0: 107.1.
1: Bandon's inspiring sound.
2: Bisa menahan derasnya air hujan.
3: Jabar Now edisi ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
4: Tim Destana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut
5: longsor akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
6: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara, itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah, respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
5: Menurut Feby, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
3: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
7: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus orang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
8: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau

0: misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah, ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
1: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia

0: cabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton mereka, sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan, progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%. Hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan, sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
3: Dari schedule awal memang ada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan, ada molor dikit.
4: Molor berapa bulan nih Pak?
3: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi dulu.
4: Ini berapa persen berarti protesnya?
3: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1, itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
2: Idi menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
5: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
6: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton, dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di gunung.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelaira FM Bandung, Inspiring Sound. Sudah interval kedua kita ya. Dan Mbak Nila Didago, lalu kemudian tadi sudah disapa ya Pak Jamal juga. Terima kasih Pak Jamal sudah menyimak. Dan baru saja hadir lagu yang disukai oleh Pak Sugi dari Shan Film. Shan Film ini ex-nya Westlife. Sebenarnya gak ex ya, tapi masih Westlife kayaknya. Beautiful in White yang membawa kita di menit ke-27 lepas dari pukul 1 siang sahabat Kelaira. Dan jangan lupa nanti akan ada talk show atau perbincangan bersama dengan Stephen June. Stephen yang dulu bergabung bersama Warna, dan Irma June yang kita tahu bahwa adalah penyanyi luar biasa. Dan kalau kata Kang Ros Dewo, katanya ini penyanyi favorit saya dari zaman dulu. Wah, nanti bisa Anda simak perbincangannya nanti pukul 14.15 ya. Dan tadi sudah di awal sudah diputarkan tuh lagu Alkisah Cintanya Irma June dari soundtracknya film Catatan Si Boy. Dan sekarang saya putar lagu ini dari Stephen yang ketika itu masih bergabung dengan Warna. Untuk Anda sahabat Kelight.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Okay, sahabat K-Light, 40 menit lepas dari pukul 1 siang. Saya yakin Anda sudah banyak sekali berkegiatan dari tadi pagi sampai dengan sekarang ya. Tapi adakah di antara Anda masih bingung mau kemana makan siangnya? Waduh, sudah mau jam 2 siang, belum makan siang. Udah deh, datang aja langsung ke Ambara Biru ya. Ini restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan juga kehangatan makanan rumahan Brazil, sahabat K-Light. Jadi Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet, pepe Sunda gitu ya, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu juga ada Ambara Biru. Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart ini, Ambara Biru menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak cuma lezat tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung punya fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Selamat 7,1 Kelai FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelai. Sudah hampir pukul 2 siang ya sahabat Kelai. Jadi mohon maaf ini untuk Mbak Kartika, saya nggak bisa putar lagunya. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan sudah saya kirim ya flyernya bahwa pukul 2 siang ini akan ada talk show bersama dengan Irma June dan juga Stephen atau Stephen June. Jadinya terkait dengan single mereka begitu sahabat Kelai. Jadi saya nggak bisa buka request lagi dan sudah hampir pukul 2 siang juga. Jadi terima kasih banyak atas semua atensinya. Insya Allah kita ketemu di talk show ya sahabat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah request dari jam 12 yang tadi, dan juga Anda yang gak request tapi tetap dengerin Kelai FM, terima kasih banyak. Saya udahan dulu di Tel-Tel, nanti kita ketemu di talk show bersama dengan Irma June dan juga Steven.

0: dan inilah informasi utamanya. Pemkot dan Polrestabes Bandung siapkan dua skenario pengamanan Persib. Bobotoh tanpa tiket jangan memaksakan diri ke stadion. Daya tampung sekolah di Jawa Barat mencapai 100% lebih. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sudah mempersiapkan dua skenario pengamanan, yaitu pengamanan jika Persib Bandung menang dan meraih juara pada tahun ini, serta skenario kedua pengamanan jika Persib Bandung kalah dan gagal meraih juara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, jika Persib keluar sebagai juara, maka konvoi kemenangan tersebut akan mengikuti rencana yang sudah disepakati bersama Wakil Gubernur Jawa Barat. Farhan menambahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Bandung untuk menjaga situasi keamanan di Kota Bandung tetap kondusif.
1: Satu, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kita diberi rezeki lagi oleh Allah untuk jadi juara. Maka konvoynya ikut hasil rapat dengan Wagub yang kemarin, tapi bagaimanapun juga ada skenario tetap dijaga apabila tidak sesuai harapan. Tahanlah, kita kalah, Borneo menang. Maka tetap harus ada antisipasi agar ekspresi kekecewaan tidak kemudian menjadi sebuah kerusuhan.
0: Sementara itu, secara terpisah Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, jajarannya siap mengamankan dua hajat besar, yaitu pertandingan penentuan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api, dan juga konvoi seusai pertandingan dan konvoi kemenangan Persib Bandung.
2: Rencana pengamanannya, kemudian personil sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan, kemudian harapannya tentu kepada Boboto ataupun para pendukung Persib dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban.
0: Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta para pendukung atau bobotoh tidak memaksakan diri datang ke stadion jika tidak memiliki tiket saat Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Jika hasil pertandingan tuan rumah menang atau imbang, maka Persib menjadi juara, sekaligus meraih hat-trick atau 3 kali juara berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Umuh yang juga komisaris Persib khawatir penonton akan membludak melebihi kapasitas stadion yang berujung pada sanksi dari PSSI. Umuh berharap para bobotoh lebih dewasa untuk menyaksikan Persib di rumah saja, tanpa harus datang ke stadion dengan alasan ingin ikut pawai kemenangan.
3: Tidak punya tiket, ya jangan masuk ke lapangan atau memaksakan diri. Nanti malah akan ada kekacauan. Mungkin ya, karena orang bisa 3 atau 4 kali lipat yang biasa 30.000.
4: Jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 tingkat Kota Bandung menjadi momentum pemerintah Kota Bandung meluncurkan sejumlah aplikasi atau program. Usai memimpin upacara Hardiknas di Balai Kota pada Rabu 20 Mei 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aplikasi yang diluncurkan adalah sipisan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil berupa layanan admin duk khusus untuk memudahkan warga disabilitas dan lansia yang tidak bisa mobile termasuk warga yang dalam keadaan sakit. Sedangkan aplikasi lainnya adalah Karasa Sirkular sebagai program penguatan ekosistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting.
5: Nah, untuk layanan Dukcapilnya maka diterapkanlah aplikasi Sipisan menggunakan teknologi Google Form dan prosesnya semua serba online dan nanti akan diterima di perangkat ya, dalam bentuk identitas kependudukan Digital. Itu nomor satu. Nomor dua, Karasa Sirkular ini adalah sebuah bentuk pematangan ekosistem program pengelolaan sampah di wilayah. Hasilnya berupa kompos dan medium tanam lainnya dimanfaatkan oleh urban farming buruan saya, yang mana hasil panennya kemudian dimanfaatkan oleh dapur sehat atasi stunting. Nah, ini adalah dalam satu wilayah. Tujuan utamanya adalah bukan langsung memberikan nilai tambah ekonomi, tapi sistemnya jalan dulu. Ketika sistemnya sudah jalan, baru kita akan bisa menghitung skala ekonominya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin semua lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMA sederajat di Jawa Barat tahap pertama akan dilaksanakan pada 29 Mei hingga 8 Juni dan tahap kedua mulai 30 Juni hingga Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan daya tampung sekolah SMA sederajat negeri dan swasta di Jawa Barat mencapai atau 109% dari jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Barat.
6: 826.996 lulusan SMP MTS sesungguhnya kalau mau melanjutkan itu insya Allah tertampung baik di negeri maupun di swasta. Jumlah daya tampung kita itu ada 909.183. Negerinya ada 363.067 dan swasta ini daya tampung sebesar 546.116.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengharapkan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini tidak ada lagi kegelisahan dari para orang tua siswa. Erwan juga mengajak kepada seluruh jajaran pendidikan yang ada di Jawa Barat untuk lebih semangat dalam melayani dan penuh empati.
7: Memang setiap tahun, setiap penerimaan murid baru selalu terjadi polemik, selalu terjadi menjadi kegelisahan masyarakat. Tetapi insya Allah dengan ditandatangannya komitmen bersama ini dan juga keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita perbaiki terus sistem penerimaan murid baru ini sehingga betul-betul meminimalisir hal-hal yang membuat masyarakat gelisah.
4: Para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah mendapatkan pemberitahuan sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap lapak mereka. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Afiandi, mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung terkait rencana penertiban PKL di kawasan Cicadas jauh hari sebelumnya. Tulus menduga informasi pembongkaran tersebut terlambat sampai kepada para pedagang, sehingga mereka merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
8: Memang biasanya rantai untuk mencapaikan informasi sampai ke bawah itu yang sering terjadi. Tapi kalau bagi kami kan ini sudah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan pelaksanaannya akan dilaksanakan untuk hari ini. Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: Selamat datang kembali di K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa pukul 14:15 ini saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan, waduh ini kalau saya aja sampai deg-degan ini ketemu sama sama duo yang luar biasa. Ini yang satunya kita kenal dulu pernah bergabung dengan Warna. Sekarang masih bergabung masih. Lalu kemudian yang satunya lagi seorang penyanyi cantik yang tadi kita di awal mendengarkan suaranya yang katanya menurut cerita beliau bahwa itu masih suara transisi, tapi menurut kita mah enak-enak aja ya. Dan kita sapa dulu ada Mbak Irma Jun dan juga Mas Steven. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Apa sih kalau orang
2: Sunda? Damang.
3: Baik, apa pangestu?
2: Pangestu. Kenapa bisa?
3: Dulu pernah sekolah musik di Bandung.
2: Oh gitu, serius Mbak Irma?
3: Di tempatnya Bang Elva.
2: Oh iya, wah luar biasa ya. Itu emang pasti kalau misalnya apa namanya musisi legend itu salah satunya ya pasti berguru sama Bang Elva ya Mbak Irma ya.
3: Iya, aku sempat.
2: Mas Steven, nah ini kan kalau boleh dibilang ini duo lintas generasi ya sahabat K-Light. Oh iya, nanti Anda juga bisa ikut bergabung ya di 0812-03-1972. Anda boleh juga nanti menikmati tayangan kami ini lewat live TikToknya, silahkan untuk ada melihat Mbak Irma Jun yang awet muda dan cantik.
3: Cuma agak melar ya.
2: Kenapa?
3: Cuma agak melar ya.
2: Gak juga. Aduh. Iya, dan ini meluncurkan single sebenarnya ini pada Februari kemarin ya Mbak ya, di
3: pas Valentine
2: ya. Terima kasih juga, dan saya juga udah mendengarkan lagunya. Ini langsung apa ya, kalau boleh dibilang deep banget gitu.
3: Aduh, makasih.
2: Kayak iya benar Mas Steven. Tapi terus saja sebelum kita pengen tahu single Terima Kasih Jiwa ini yang merupakan sebetulnya single kedua katanya ya. Boleh diceritakan dulu enggak single yang pertama Mbak Irma sama Mas Steven, terus kenapa tiba-tiba jadi ujuk-ujuk gitu kolaborasi gitu, apa mereka apa udah berteman gitu ya? Apa gimana? Makanya silakan disampaikan Mbak Irma atau Mas Steven, silakan. Ya.
4: Sebenarnya kalau kita udah bertemannya itu udah lama sih.
2: Pasti.
4: Mesti berteman, kenal ya, masih kenal.
3: Bukan bermain bareng-bareng enggak?
2: Pasti ya, sebagai sesama itu ya, musisi ya, menyanyi begitu ya.
3: Aku masih bocil, masih SMP.
4: Masih SMP.
2: Oh gitu.
3: Dia lulus SMA.
2: Iya. Lalu gimana kemudian?
4: Jadi ketemunya di tempatnya Mas Tamam.
2: Oh iya.
4: Itu kan kayak guru kita bersama.
2: Iya. Ayahnya Mbak Nina juga ya. Lalu?
4: Jadi ketemu, tahu aja gitu. Oh, si Irma Jun, Hai.
2: Oh, awalnya mah gitu ya.
3: Enggak main bareng.
2: Nah, lalu kemudian terus tiba-tiba bisa bikin single bareng nih, gimana ceritanya Mbak Irma?
3: Single bareng itu jadi setelah kenal itu dan terus lama gak ketemu, terus sempat ada interaksi lagi dan lama lagi gak ketemu. Terus pas aku masih tinggal di Bali zaman-zaman pandemi, aku bikin IG live. Terus udah gitu aku salah satunya ngundang Warna. Yang on cam cuman bisa Nina sama Dea waktu itu kan. Steven perjalanan dari Bandung ke Jakarta aja cuman di komen-komen gitu. Nah setelah itu komunikasi terbuka lagi dari situ gitu. Terus aku secara random nge-DM dia. Nge-DM bilang, aku mau sebulan ke Jakarta bikin project yuk gitu.
2: Gitu awalnya.
4: Benar-benar
3: random.
2: Itu single pertama tuh berarti tahun berapa Mbak Irma?
3: 2024.
2: Okay, lalu kemudian gimana tuh ceritanya?
4: Terus, ya aku tanya gitu, bisa dielaborasi?
3: Bahasamu.
2: Bisa dielaborasi.
4: Saya tidak tahu maksudnya bekerja sama kayak apa, maksudnya mau bikin project kayak apa gitu kan. Terus dia bilang, kita bikin lagu bareng ya. Oke gitu.
3: Baru jadi, kita muncul single pertama itu kan.
4: Iya, pencarian.
2: Dan kemudian lalu berlanjut ke single yang kedua ini, Terima Kasih Jiwa begitu ya. Nah pastinya dalam proses pembuatan singlenya banyak sekali musisi yang terlibat atau bagaimana? Ini sementara ini adalah buah karya Mbak Irma.
3: Berdua.
2: Melodinya berdua. Berdua.
3: Aku bikin lirik. Kalau lagunya Steven.
2: Dua-duanya atau Terima Kasih Jiwa?
3: Dua-duanya.
2: Dua-duanya.
4: Jadi kita kalau berasinya bukan cuma nyanyi berdua ya, maksudnya ya, lagunya kita
3: sampai
4: bikin
3: lagunya berdua. Pun oh, kita juga bikin sendiri.
2: Berdua. Mm-hmm. Musisi yang terlibat misalnya yang mengaransemen lagunya siapa tuh ya, kalau boleh tahu?
4: Kalau Mas, yang siapa? Terima Kasih Jiwa ini Agus Hendra Jaya ya.
3: Oh, Terima Kasih Jiwa Mas Agus ya. Modulus.
4: Modulus.
2: Iya iya. Ya.
3: Nah, ya, kalau ya, yang ya, Pencarian dulu Mas Rudi.
4: Mas Rudi.
3: Mas Rudianto Emerald.
2: Oh iya. Ya. Tapi itu legend semua ya musisi.
3: Iya. Tapi yang main piano di dua lagu itu tetap Bapak ini.
2: Oh, oke, okay, luar biasa. Oh, jadi yang main piano plus
3: Stefan
2: sambil nyanyi begitu susah loh itu ya.
3: Enggak kan rekamannya kan masing-masing.
2: Iya iya iya iya. Iya iya, aduh luar biasa. Jadi tetap ya apa namanya Mas Stefan yang bermain piano di sana begitu ya. Yeah. Oke. Okay. Dan nah ini Mbak, kalau boleh dibilang kan tadi seperti yang saya sampaikan nih sahabat Kelight, dan Anda sudah mulai boleh bertanya ya di 0812-031-972. Nah juga kita akan apa namanya perdengarkan lagunya, atau barangkali juga ada di antara Anda juga sudah mendengarkan lagunya banyak di platform mana saja ini Mbak, kalau boleh di
3: Spotify ada, terus
4: semua digital,
3: semua ya, ada
2: ya, YouTube juga, YouTube
3: ya, makanya video klipnya ya.
2: Nah itu bahkan video klipnya juga nanti boleh diceritakan, bahkan buka talent ini ya untuk ini.
3: Iya
2: ya,
3: benar.
2: Oke, okay, nah boleh disampaikan nggak Mbak Irma, ini kan liriknya ditulis seperti yang tadi Mbak Irma sampaikan, ditulis sama Mbak Irma, ada kisah di balik lirik ini kah, atau ya misalnya true story kah, atau bagaimana kah?
3: True story.
2: Soalnya di, oh ya serius Mbak. Oke, okay, boleh diceritain Mbak, ini apa namanya mendadak tiba-tiba melogi itu Mas Tifa. Yeah. Gimana yeah, tuh Mbak Irma? Emang kayaknya ya kalaupun misalnya nggak relate gitu ya sahabat Kelight, apa namanya tetap aja gitu apa ya kena, dapat banget gitu feelnya tuh.
3: Jelap ya, jelap.
2: Gimana gimana Mbak Irma?
3: Jadi ini menceritakan mengenai perjalanannya aku sebagai orang yang pernah mengalami. Kalau anak-anak sekarang kan bilang itu mental health issue ya,
2: oh, iya,
3: seperti itu. Mm-hmm. Jadi punya banyak problem, punya banyak luka, punya banyak masalah, tapi tidak ditunjukkan keluar, selalu nguat-nguatin diri, terus mendiamkan jiwanya yang lagi bergoncang sebenarnya, tapi terus memikirkan kebaikan orang lain sampai lupa untuk memikirkan dirinya sendiri. Atur nuhun. Terus akhirnya dia lupa untuk mengapresiasi dirinya. Gitu. Makanya aku tulis terima kasih jiwa tuh, maksudnya berterima kasih kepada diri aku sendiri yang sampai hari ini memilih untuk tetap kuat dan bertahan di saat banyak orang lain yang memilih untuk sebaliknya.
2: Oh, luar biasa. Dan ya itu tadi ya, ketika Mbak Irma nah ini nih gimana nih prosesnya, ini kan ceritanya liriknya udah dapet nih, terus gimana bisa tiba-tiba seperti ini jadi lagunya, gimana tuh Mas Steven?
4: Maksudnya ini kebalikan dari single yang pertama kita ya. Kalau single pertama yang Pencarian itu kan aku dulu yang bikin melodinya.
2: Oh melodinya.
4: Iya, aku yang bikin lagunya dulu, baru Irma Jun bikin liriknya.
2: Bikin liriknya, baik.
4: Nah, lalu kedua ini aku pengen mencoba sesuatu yang beda aja gitu. Jadi prosesnya kan dari liriknya dulu.
3: Liriknya
4: jadi aku
3: dulu
4: minta Irma Jun untuk bikin lirik dulu gitu. Terus setelah aku baca liriknya,
2: Nah, ya kan.
3: Kenapa nih dia?
2: Jadi gitu ya.
4: Ada masalah apa ini?
2: Iya, pasti. Lalu.
4: Iya. Tapi ya aku kurang lebih udah tahu kan maksudnya cerita di balik itu apa.
3: Udah cerita, aku udah siarin.
2: Oh, oke. Iya,
4: jadi prosesnya sih enggak terlalu susah ya, karena ngalir aja sih. Begitu aku baca itu tiba-tiba kayak muncul aja gitu.
2: Luar
4: melodinya di kepala gitu.
2: Dan jadilah lagu
4: dan jadilah
2: yang
4: ideal
2: ya. Wow, luar biasa. Ini kalau saya kemarin kan dari beberapa waktu lalu sih saya ngintip-ngintip di Instagram Mbak Irma, terus juga di Instagramnya Steven, itu apa namanya boleh dibilang mendapatkan antusias juga dari teman-teman sesama musisi ya Mbak ya. Kayaknya dari teman-temannya Mas Steven Diwarna, lalu kemudian juga teman-temannya Mbak Irma, itu memang itu ya luar biasa. Karena memang nah ini pastinya ada goals yang ingin dicapai dalam pembuatan single ini gitu ya Mbak Irma. Apa tuh salah satunya? Karena memang kalau misalnya dilihat respon ya banyak, bagus banget gitu respon dari teman-teman sesama musisi pun juga kan bagus responnya. Apalagi untuk penggemar gitu. Apa goalsnya sebetulnya
4: yang
2: memang?
4: Yang aku surprise-in ya, banyak yang relate ya ternyata.
3: Banyak yang relate sama lagu
2: itu dia.
3: Ya. Bahkan teman-teman penyanyi, teman-teman artis juga banyak yang relate.
2: Nah itu makanya memang itu yang goalsnya yang ingin disampaikan sama Mbak Irma.
3: Kalau aku sih waktu nulis lirik ini sebenarnya kan lebih ke untuk self reminder aku juga, aku dulu ya gitu. Tapi aku nih tipe orang yang tidak mudah bercerita, Nggak suka speak up hal-hal yang sifatnya personal, even sama orang terdekat aja nggak pernah.
2: Introvert gitu mbak.
3: Aku sebenarnya teman-teman kalau yang nggak kenal deket bilang aku ekstrovert akut.
2: Oh.
3: Tapi kalau yang tahu aku banget gitu ya, pasti mereka tahu sisi introvertnya aku tuh separah apa gitu. Nah cuman aku tuh selalu kan ketawa-ketawa kalau di luar gitu kan. Jadi waktu nulis itu aku cuman pikir, setelah aku berani speak up ke orang-orang terdekat, aku berpikir kalau kenapa tidak aku tulis ini menjadi bagian dari sebuah lagu, dan aku percaya ini pasti banyak yang relate. Jadi mungkin ini bisa menolong apa ya, bisa untuk healingnya orang juga waktu dengerin lagu ini gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Dan makanya kayak tadi Stephen bilang, kita sendiri surprise gitu, ternyata nge-relate tuh.
2: Dan banyak yang ini Mbak Irma, banyak yang termasuk juga nanti saya akan gitu kayak posting posting di IG story gitu ya. Terus backsoundnya lagu itu.
3: Iya nih, teman-teman lagi pada bikin lagi.
2: Iya gitu. Dan ya pokoknya ya apalagi bagi yang sedang relate gitu ya, kayaknya dapat banget itu Mbak.
3: Kita punya dua hashtag Mbak. Di situ yang kita lagi naikin, yang pertama itu dunia tak tahu kau luka, terus yang satu lagi jiwaku jangan menyerah.
2: Oh itu hashtagnya.
3: Dua hashtag.
2: Maaf,
3: itu.
2: Apa? Dunia
3: tak tahu kau luka, terus yang kedua jiwaku jangan menyerah. Jadi orang bisa bikin VT dengan hashtag.
2: Oh itu. Saya juga boleh lah ya.
3: Boleh dong. tag kita ya.
2: Iya,
3: kita di repost.
2: Iya. Oh tuh begitu ya, sahabat Kelet. Baik, dan oke, silakan di 0812-031972. Wah Mbak Irma Jun ini favorit saya dari dulu katanya.
3: Makasih.
2: Iya, ini dari Mas Rose Dewo. Ini mah ini sebenarnya dia tampilannya kayak metal gitu, tapi lagu-lagunya ini loh.
3: Oh. Ternyata dalamnya my melody ya.
2: Aduh, oke, Mas sudah disampaikan salamnya. Boleh silakan yang mau nyapa di TikTok, ini ada Mbak Hani Siregar, terus juga repost, iya baik, terima kasih. Lalu makasih. Kemudian juga ada Ko Steven katanya. Iya, ini dari Mas Fajar di Jakarta. Iya banyak banget deh, ini pokoknya yang join bergabung di live TikToknya Killlight FM. Oke, baik, dan jadi itu boleh dibilang true story gitu ya, ternyata akhirnya relate gitu ya dengan boleh dibilang kisah hidup orang lain. Mas Steven ada yang ingin disampaikan terkait dengan ini?
4: Iya, apa ya?
2: Karena seperti yang tadi Mas Steven sampaikan, ketika melihat lirik itu tuh langsung aja kalau kata orang Prancisnya bilang ngegorolong. Iya. Jadi tiba-tiba aja gitu aja ngalir tuh, tahu ih ngegorolong artinya ngalir.
4: Ngegorolong.
2: Iya, itu ngalir aja gitu tiba-tiba itu kan karena memang mungkin dapat ya Mas ya, ketemu gitu ya.
4: Iya, mungkin filmnya pas lagi ada inspirasi kali ya. Jadi kalau kadang-kadang gitu, kalau aku pas lagi nyiptain lagu kadang-kadang kalau pas lagi ini bisa ngalir aja gitu, nggak banyak, iya, nggak banyak kayak aku harus mikir ini diapain gitu, enggak sih.
2: Karena memang
4: jadi
2: juga
4: kayak iya, aku baca liriknya, terus aku sambil main piano sambil aku ikutin liriknya gini, terus ketemu ini.
2: Wow, luar biasa. Wah, oke, Mbak Irma ada lagi yang mau diceritakan nggak terkait dengan lagu ini sebelum nanti saya pengen nanyain juga tentang perkembangan musik zaman sekarang.
3: Oke.
2: Apa tuh tentang sekarang yang ingin disampaikan tentang lagu ini sebelum nanti kita dengerin lagu dulu.
4: Ada yang nangis loh. Pas lagi workshop.
3: Aku nangis. Jadi kan kita biasa kalau sebelum rekaman tuh kita workshop dulu kan.
2: Jadi
3: pas workshop pertama kali lagu ini, terus pas sampai di kalimat yang dunia tak tahu kau luka tuh aku tiba-tiba langsung berhenti terus nangis gitu. Jadi dia kayak dia nangis gitu. Waktu rekaman juga aku nangis. Karena emang benar-benar kayak apa ya? Memang aku udah bisa lewatin, tapi kan menceritakan itu di dalam nyanyian itu rasanya jelek banget gitu loh.
2: Pasti apalagi.
3: Iya. Dan ini kan sesuatu yang aku gak pernah ceritain ke publik kayak puluhan tahun ya, aku simpen gitu. Terus baru akhirnya aku baru berani cerita lewat lagu. Makanya untuk kalau misalnya mau bikin VT dengan hashtag atau backsound lagu ini, mungkin kalian selama ini kayak aku, orang yang gak bisa speak up, tapi bisa kok speak up melalui lagu ini, dengan bikin videonya atau ada mungkin narasinya. Aku udah bikin beberapa narasi ya kemarin ya.
2: Oh, dan Mbak Irma, Mas Evan dibolehkan gitu?
3: Boleh dong, teman-teman. Dengan senang hati, boleh banget. Ada aku udah bikin ada dua voice over yang kalau mau pakai silahkan, itu ada di TikTok.
2: Dari Instagram Mbak?
3: Oh, di TikTok sama di Instagram ada dua-duanya. Ada voice overnya mengenai lagu ini.
2: Dan itu boleh sambil nanti nge-tag Mbak Irma dan juga Mas Steven ya.
3: Nanti kita repost.
2: Luar biasa, itu suatu kebanggaan sekali kalau di-repost sama beliau ini. Luar biasa. Baik, dan nanti juga kita akan tanya lebih lanjut terkait juga soal lagu ini. Pengen dengar lagunya lagi? Iya, siap. Nanti didengarkan lagunya, silakan. Ini banyak banget yang join di TikTok. Dan nanti juga Mas Steven dan Mbak Irma juga pengen tanya, karena kan Anda berdua ini boleh dibilang living legend-nya dunia musik di Indonesia begitu ya. Dan sekarang ini kan banyak, Mbak Irma dulu pernah ikutan ini gak sih, apa namanya, ajang vokal
3: lomba. Aku memang,
2: iya kan,
3: emang biangnya festival.
2: Iya kan, kalau gak salah, iya kan, kalau tidak salah bersama dengan Mbak Bella Safira dulu ya,
3: itu Voice of Asia.
2: Voice of Asia, iya kan. Nah sekarang kan banyak juga tuh Mbak. Nah nanti apa yang ingin disampaikan sama Mbak Irma terkait dengan hal ini, karena memang ada ya boleh dibilang ada yang booming gitu ya, tapi ada yang juga begitu-begitu aja gitu. Nah komentar dari living legend ini seperti apa, nanti kita bisa simak. Tapi kita dengerin lagu dulu, tapi lagunya Mbak Irma mah nanti sama Mas Steven ya. di ininya apa namanya, di putaran nanti kita dengarkan dulu lagu berikutnya. Saya yakin Mbak Irma dan Mas Steven juga apa namanya, denger dulu ini pasti jadi sing along gitu. Kan ini lagu lama. Abis ini kita akan kembali lagi sahabat Kelight.

0: 107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, itu tadi satu lagu yang kalau kata saya mah kajamanan.
1: Aduh, apalagi tuh?
0: Zamannya kita ya.
1: Oh, kan? Kajamanan.
0: Iya kan? Aduh, bukan zamannya Uji. Iya, begitu ya. Nah, kenapa saya bicara seperti ini, Mbak? Karena kan tadi kita sudah ngobrolnya soal lagu ini, dan barangkali juga nanti kita ngobrol lagi soal lagu ini, Terima Kasih Jiwa ini. Tapi sekarang ini kan terkait dengan kita tahu sahabat Kelight bahwa Mas Steven dan juga Mbak Irma Jun ini kan living legend seperti yang tadi saya bilang. Dan perkembangan musik yang sekarang ini luar biasa begitu ya Mbak ya, didorong dengan kecanggihan teknologi, tuh, sangat pesat berkembang. Terus juga banyak sekali anak-anak muda yang sekarang ini lewat idol kan, lewat mereka upload sendiri begitu ya, lewat YouTube-nya atau gimana, terus kemudian booming gitu. Komentar Anda berdua seperti apa? Silakan ladies first ya, Mas Ivan.
1: Ladies first after men.
0: silakan.
1: Iya, kalau buat aku setiap era itu pasti ada spesialisasinya masing-masing, ada plus minus. Kadang-kadang juga mau mengcompare juga antara berasa adil sama nggak adil sih gitu ya. Jadi kalau zaman kita dulu itu kan segala sesuatu kan analog ya, rekaman analog, nggak ada tuh auto tune tuh nggak ada, ya kan, nggak ada digital nggak apa. Jadi membuat kita tuh lebih tough gitu untuk berprosesnya. Kayak tadi kan kita sempat ngobrol kan, mau masuk TV aja nggak gampang. Cuman ada TVRI pula zaman dulu.
2: Media terbatas.
1: Media juga terbatas, ya kan. Jadi itu membuat kita tuh kayak lebih prosesnya lebih kenceng aja gitu. Kalau anak sekarang itu mereka beruntung sebenarnya dengan semua kecanggihan yang ada. Cuma mungkin minusnya itu adalah mereka tidak setaf kita. Pada saat di lapangan terutama ya gitu. Kalau kita kan batu banget. Diterjang apa ya? Hayo gitu. Iya, terabas gitu.
0: Iya.
1: Kalau mereka tuh lebih ke kan kalau sekarang kan dikit-dikit viral apa, enggak salah, viral mau apa juga namanya viral mah silakan aja, cuma after viralnya apa,
0: nah itu
1: gitu.
0: Betul, jadi itu saja yang disampaikan sama Mbak Irma gitu ya, it's okay kalau misalnya, tapi setelah itu jadi jangan sampai ya seperti yang tadi saya sampaikan, banyak ada beberapa yang memang tetap di atas gitu ya, maksudnya tetap tapi ada juga yang suut langsung gitu
1: ya, dia gak bisa maintain kan
0: berarti. Itu. Nah berbeda, mohon maaf, barangkali dengan penyanyi-penyanyi yang memang zaman dulu itu tadi, karena lebih tough itu tadi ya, barangkali ya Mbak
1: Irma, proses kita.
0: Iya, Mas Ivan, seperti apa komentar
2: kalau,
0: Anda?
2: Kalau dari aku juga mungkin
0: aplikan ya, ada grup juga gitu ya.
2: Gak yang aku alami ya, maksudnya kayak untuk mempertahankan. Jadi kalau kita udah naik nih terus mempertahankannya itu gimana ya, gitu
0: itu
2: loh. Itu perlu, it's a challenge juga ya.
0: Betul, pasti.
2: Jadi apa yang mesti, kita harus selalu inovatif, apalagi yang mau bisa kita gali lagi.
1: Betul.
2: Kayak gitu. Jadi mungkin juga untuk penyanyi-penyanyi sekarang juga mungkin harus keep evolving lah. Kita harus selalu mengikuti ada kemajuan apalagi. Sampai kayak kita sekarang belajar pakai sosmed.
1: Iya, maksudnya kan banyak nih yang angkatan kita tuh udah rasanya kayak ya udahlah gitu, malas gitu belajar. Kalau kita enggak, kita tuh tetap gimana caranya harus bisa keep up dengan anak-anak Gen Z sekarang.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya kita belajar nih apa yang mereka pelajari, kita pelajari juga gitu. Betul, jadi kita juga tidak bergantung sama orang. Kayak kita juga jadi konten kreator sendiri akhirnya. Kita ngedit sendiri, kita apa semua sendiri gitu. Jadi bisa sebenarnya.
0: Betul, dan memang sebetulnya mah harus bisa ya.
1: Harus bisa.
0: Karena kan dinamis itu ya Mas ya, betul, Mbak ya. Bergerak. Nah itu tergantung juga, betul sekali bahwa memang ada beberapa juga ya Mbak penyanyi yang mohon maaf dari dulu gitu, zaman dulu lah gitu. Sekarang udah tidak terlalu aktif lagi gitu ya, di bahkan di media sosial gitu ya. Nah itu barangkali yang menurut jadi Mbak Irma sebenarnya harus ngikutin. Iya, dan Mbak Irma sama Mas Steven juga tidak anti seperti itu untuk berkolaborasi dengan anak muda sekarang.
1: Oh, sangat
0: penyanyi
1: sangat.
0: Sekarang lagi gitu.
1: Iya, sangat. Bahkan kita kalau mau keluarin karya aja yang kita tanyain itu seringkali anak-anak Gen Z ini dulu. Mau tahu ininya mereka gitu, pendapat mereka.
0: Oke, baik. Seperti itu. Ini banyak yang say hi. Ada Oma V, Mas Abi, terus juga Mas Kresna, terus juga ada Mas Abi juga. Terus banyak deh yang sudah bergabung di live TikTok. Ada yang say hi lagi.
1: Hi, baik.
0: Oke, nah itu tadi yang disampaikan sama Mbak Irma terkait dengan perkembangan musik dan juga penyanyi-penyanyi zaman sekarang begitu ya. Nah kalau video klipnya Terima Kasih Jiwa ini, boleh diceritakan prosesnya Mbak Irma? Katanya buka talent gitu ya untuk ininya.
1: Itu, open casting.
0: Open casting, nah itu gimana tuh Mbak Irma? Boleh ceritain gak?
1: Jadi sebenarnya tadinya awalnya tuh ngidenya awalnya kita yang maunya kita yang berperan.
2: Konsepnya sih memang mau pengen kayak short movies gitu ya.
1: Ya konsepnya short,
2: ya, short movie gitu. Mm-hmm. Jadi ada alur ceritanya gitu kan. Tapi
1: terus kayaknya setelah dipikir-pikir sepertinya kita kurang cocok. Bagaimana kalau anak-anak sekarang aja yang memerankan?
2: Ya soalnya waktu kita lihat dari lagu single yang pertama yang Pencarian itu ternyata yang dengerin kebanyakan Gen Z.
0: Gen Z gitu.
2: Jadi aku pikir terus kenapa gak yang memerankan mereka ya?
1: Iya anak-anak Gen Z. Kalau waktu pas Pencarian kan yang meranin anak aku.
0: Oh itu tuh yang masuk PPL juga sama.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu kan anakku.
0: Cantiknya.
1: Terus yang kedua ini itu teman-temannya dia. Tapi kita open casting ya.
0: Oke.
1: Maksudnya kita open casting. Jadi kan siapa aja kan mereka kan pada saling nyebar-nyebar.
0: Iya,
1: terus
0: iya,
1: abis itu disaring.
2: Disaring di AV.
1: AV Records ya, disaring.
2: Sutradaranya disaring.
1: Dan akhirnya pemenangnya dua orang itu si Rafael Sanjales sama Hanaya. Gitu.
0: Sekarang sudah bisa dilihat ya di YouTube.
1: Ada.
0: Iya, betul.
1: Ada.
0: Kita pun juga sudah melihat. Jadi seperti itu prosesnya dan itu kan kalau video klip kalau nggak salah ada sutradaranya gitu Mbak. Boleh disampaikan sutradaranya Mas Steven atau gimana?
2: Oh enggak.
0: Sutradaranya
2: Zafran ya.
1: Zafran.
2: Dari AV.
0: Oh oke. Okay.
2: Ya.
0: Dari AV. Sutradaranya sudah
1: dari saya. Cuman memang konsep ceritanya itu dari aku.
2: Dari
0: gitu ya. Oke, konsep ceritanya dari Mbak Irma. Baik, nanti bisa Anda lihat di banyak platform ya, salah satunya di YouTube. Nah, ini dari Mas Abi katanya, kita sapa dulu, saya penggemar yang Mbak Irma dan Mas Steven nih.
1: Terima kasih Mas Abi.
0: Tinggal beberapa menit lagi nyanyi dikit aja katanya boleh. Nyanyi dikit aja cenah katanya.
1: Dikit aja cenah.
0: Gimana Mbak Irma?
1: Dikit aja.
2: Terima kasih juga. Bagian refrennya aja ya.
0: Oh iya aja ya.
1: Luar biasa. Oke.

0: Ini saya mendengarnya sambil merem loh. Aduh, langsung ke Mbak Fania buat konser tunggal dong.
1: Doain ya, pengen banget.
0: Iya, buat konser tunggal dong Mbak Irma sama Mas Steven.
2: Pingin.
0: Terus, ini kan udah dua single, dibikin album nggak? Dibikin album dong, kata-kata.
3: Ada rencana sih.
0: Nah itu gimana?
3: Nanti kita pingin bikin berapa single, terus nanti kita kompil.
2: Ada ya? Jadiin album.
0: Oke, mini album ya. Ada rencana. Konser tunggal pun juga termasuk ya.
2: Doain ya, pengen sih.
0: Doain. Langsung mantap katanya. Kasih ini nomor satu di TikTok, di live. Terima kasih Mbak Irma dan Mas Steven. Oke. Luar biasa. Baik, nanti kita dengarkan lagunya pasti ya. Tapi ada lagi kan yang ingin disampaikan, apa harapan ke depan tentang project Mas Steven? Dan ini kalau boleh dibilang apa, Steven June ya namanya ya, project Steven June ini dan Music Indonesia secara global gitu, apa yang ingin Anda apa ya namanya, inginkan begitu, harapkan lah kalau boleh dibilang.
3: Ladies first.
2: Aku sih berharap kita nih, kita kan baru 2 tahun ya duonya ini terbentuk gitu. Ya tentunya kita berharap kita bisa terus berkreasi sama-sama, bisa terus memberikan yang terbaik, dan karya kita itu bisa bukan cuma sekedar karya yang dikeluarkan, tetapi memberikan value buat orang yang mendengarkan. Gitu.
0: Dan pasti sih, termasuk saya aja langsung, aduh, udah deh tadi aja nggak dengar dengan ini live-nya, apalagi aduh satu is apa satu kehormatan langsung. Mas Steven, ini sebentar ya, ada yang mau tanya dulu ya sebelum ini katanya. Kalau single lagunya, oh mungkin baru ngedenger ya. Mas Raka, ini kalau single lagunya udah bisa didengerin di mana aja? Ada klipnya enggak?
2: Ada
0: ya. Ada Mas Raka, tadi sudah disampaikan, udah apa namanya, di YouTube ada bisa dilihat. Tadi juga video klipnya sudah bisa dilihat ya.
3: Dan kalau belum pernah dengerin, bisa dengerin di digital platforms. Ya Spotify
0: tapi di sini juga nanti bisa, apalagi kan saya seringnya bawa acara request tuh, pasti banyak yang request.
2: Oh iya,
0: terima kasih juga. Tuh ini kata Mas Nandi.
3: Ya.
0: Iya. Kata Mas Nandi di Turangga, Mbak Irma keren suaranya, lewat nyanyi sekarang mah, kata yang
2: masa permisi gitu, nampang lewat permisi.
0: Iya, Mbak Irma keren banget suaranya, Mas. Aduh, lewat penyanyi sekarang mah. Iya, makanya justru itu.
2: Anak sekarang banyak yang bagus-bagus juga. Iya.
3: Banyak yang bagus juga.
0: Banyak yang bagus. Iyalah ya, banyak yang bagus mah pasti Mbak Irma. Iya, tadi
3: harapannya.
0: Iya, sarapannya.
3: Harapannya sih pinginnya sih musik kita bisa diterima, terus bisa menginspirasi juga, bisa juga memberikan apa ya, kalo yang denger lagu kita bisa terobati lah, maksudnya
2: healing.
3: Yeah.
2: Ada healing vibesnya.
3: Mungkin kalau ada luka batin atau ada pingin sesuatu yang gak bisa diungkapin, itu kamu gak sendiri. Banyak yang ngalamin kayak gitu juga gitu. Dan mungkin melalui lagu ini kita bisa kayak menyuarakan apa yang kamu rasakan.
0: Apalagi tadi kata Mbak Irma ya, ada hashtagnya juga diperbolehkan gitu ya untuk pakai voice overnya. Ini kata Mbak Desi, seru ngobrolnya, nanti main lagi keber. Iya, belum mau pamit kok, masih mau dengerin lagu.
2: Saya masih keliling-keliling.
0: Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari TikTok. Ini Mbak Nada, kira-kira ada tantangannya enggak katanya saat pembuatan lagunya untuk Mbak Irma sama Mas Steven, karena kan punya karakternya sendiri-sendiri katanya. Lalu kemudian juga di video klipnya seperti apa keseruannya, kata Mbak Nada di TikTok.
3: Kalau tantangan sih pasti ya, karena kan kita dari background yang beda banget. Kalau aku dari grup yang apalagi kalau aku suara bariton, jadi selalu ngambilnya itu suara cowok rendah. Kalau yang cowok tinggi ada Sarwana, ya kan, jadi kalau ada nada-nada tinggi dilempar ke Sarwana. Tapi kalau duo gini kan mau nggak mau kan kita harus bisa apalagi kalau berduet gini aku selalu ngambilnya di atas ya.
2: Dia selalu ngambil tinggi.
3: Jadi aku harus melatih lagi teknik untuk nada-nada tingginya kayak gitu. Dan juga kayak menyeimbangkan juga gitu, karena kan gaya nyanyinya Irma Jun kan beda ya. Suka riff and run.
2: Suka lari-lari.
0: Luar biasa.
3: Jadi harus belajar tekniknya juga supaya mengimbangin lah. Gitu.
2: Kalau aku kesulitannya itu adalah karena aku penyanyi solo. yang biasa freestyle, terus harus nyanyi duet itu kan harus disiplin.
3: Ini suara kebalikan banget.
2: Kebalikan, iya. Jadi kalau aku tuh belajar disiplin, terutama part-part yang kita harus nyanyi barengan berdua, itu kan harus kalau udah didesain kayak gitu jangan kemana-mana, nah, gitu. Karena gitu kalau ya, aku keluar dia kan kesel dong, terus aku mesti ngikutin kemana gitu kan.
3: Iya.
2: Jadi aku harus disiplin
3: belok ke kiri gitu, sementara aku harusnya lurus, nah gitu.
2: Itu awalnya susah loh buat aku loh.
0: Pasti.
2: Awalnya susah gitu, tapi makanya setiap kali gitu dia selalu, hei mau kemana, hei. Kalau suaranya dia udah bikin jalur sendiri. Nah aku belajar disiplin.
3: Harus janjian kan, harus kita harus ngompakin gitu.
0: Hi, yeah. Kita mah cuma ngedengerin aja. Nah ini ternyata wah luar biasa tantangannya. Baik, begitu ya Mbak Nada. Nah ini mah Mas Nandi tadi yang kasih pujian ini nih suaranya Mbak Irma yang penyanyi-penyanyi sekarang lewat. Boleh dong katanya sekali lagi nyanyi. Ya nanti ya, sebentar ya. Satu lagu aja hadiah buat Nandi katanya. Iya Mas Nandi, sebentar. Iya. Oke, okay, dan tadi sudah disampaikan juga tantangannya, keseruannya gitu. Lalu kemudian juga nah ini nih Mbak, kan kalau boleh dibilang tadi kan lagu yang sangat-sangat menyentuh gitu ya. Apakah pernah ada orang nggak Mbak yang cerita sama Mbak pribadi gitu kan?
3: Banyak.
0: Oh serius? Ke Mas Stefan gitu.
3: Sampai
0: wah ekstrim banget gitu, sampai benar-benar pengen mengakhiri hidup lah apalah.
2: Oh
0: gitu.
2: Ada.
0: Ya, serius Mbak?
2: Yes.
3: Ada. Kemarin tuh waktu kita
2: di Jogja.
0: Serius? Ih merinding loh aku.
3: Iya. Itu yang penyiar.
2: Penyiar lagi.
0: Oh ya?
2: Iya. Oh. Jadi dia abis selesai interview, terus ya ada deh videonya. Dia nangis, dia peluk aku, jadi dia tuh udah putus asa sekali sebenarnya. Dia udah merasa kayak udah aku udah nggak mau hidup lagi ya, gitu. Ampun. Terus lagu ini tuh teguran untuk dia,
0: menguatkan
3: juga gitu sih. Yeah. Kita mampu loh kalau kita.
2: Iya. Yang itu juga yang kita abis show yang di itu yang bapak-bapak.
3: Oh iya, ada
2: di Madiun.
3: Iya, di Madiun juga ada bapak-bapak. Dia bilang, dia tanya ke kita, ini sebenarnya lagu
2: baru
3: atau lagu lama? Kita bilang ini lagu baru, kita baru ciptain tahun lalu. Gitu aku bilang. Terus aku itu ngerasain banget loh. Dia bilang, aku pernah hidup kayak
2: sebulan sebelum ini, iya,
3: sebulan lalu. Ini. Jadi dia merasa dia datang waktu ke showcase kita itu benar-benar suatu apa ya, kayak
2: meant to be.
3: Iya. Oh, karena dia merasa dikuatin banget gitu.
2: Okay. Jadi dia pernah ini.
3: Jadi dia pernah ngadepin apa jalanin hidup. Tapi kayak robot gitu, enggak ada rasa,
2: enggak
3: ada tujuan, pokoknya cuma rutinitas aja gitu. Kosong gitu, kayak dalamnya tuh
2: kasihan sih dengarnya gitu.
0: Tapi nah sebetulnya ya kalau boleh sejujurnya mungkin banyak juga yang seperti banyak itu ya Mbak Irma. Jadi yang cuma kayak rutinitas aja gitu.
2: Iya,
0: apa sih namanya? Menjalankan hidup gitu.
2: Iya. Pasti banyak.
0: Jadi
2: pasti
0: iya banyak gitu, dan dengan lagu ini banyak sekali ternyata yang dikuatkan ya Mbak Irma ya. Luar biasa loh ini ya.
2: Iya, bersyukur banget kita.
0: Bersyukur banget pastinya. Oh ini mah lagu yang dulu kata Mbak Sarah datang lah katanya. Oh, ya Allah. Iya kalau ada lagunya boleh kalau nanti diputar ya. Oh kata Mbak aduh maaf Mas Nandi, boleh lagu itu katanya dikit sama Mbak Sarah datang lah.
2: Oh tetap ya. Requestnya tetap.
0: Iya sekarang katanya boleh nggak Mbak sebelum kita dengerin lagunya Stephen Jun.
2: Oke. Buat siapa?
0: Buat Mas Nandi sama
2: Mas Nandi
0: dan Mbak Sarah.
2: Oh, sama Mas Sarah. Oke.

0: Jalani
1: hari yang
0: penuh canda dan tawa.
1: Luar biasa ini mah. Terima kasih. Terima kasih Mas Nani, Mas Nani tuh terima kasih katanya Mbak Irma Juru. Luar biasa. Wah, langsung apa namanya? Pakai hati nih. Aduh, luar biasa. Baik, ini sudah hampir enggak kerasa ya obrolannya. Kau masih
2: cepet
1: pengen.
2: Kok cepat sih?
1: Iya ya. Pukul 3 sore. Gini, Mbak, kita dengerin lagu dulu, tapi Mbak jangan kemana-mana dulu ya, okay, sama Mas Steven ya. Nanti kita akan ngobrol sedikit lagi sebelum kita closing sahabat kita. Kita mendengarkan lagu dulu dari Steven June ini dengan Terima Kasih Jiwa.

0: Aduh, ya Tuhan, luar biasa lagunya Mbak Irma. Ini kalau saya nggak lagi tadi, saya sampai bilang ini boleh nggak sih penyiaran?
1: Boleh, boleh. Keluarin aja.
0: Iya, ini kalau nggak di ruang siaran gitu ya. Aduh, udah deh Mbak Irma, Mas Steven, luar biasa banget. Dan apa ya, ketika pertama kali mendengarkan lagu ini, itu emang udah saya pribadi memang udah terasa banget feelnya, apalagi sekarang di depan yang punyanya lagu itu, aduh sahabat kita udah nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata begitu. Ini satu kehormatan untuk kita di sini gitu ya, para penyiar yang berhadapan dengan Mbak Irma dan juga Mas Steven. Ini luar biasa, kemarin katanya sama Andi ya, teman saya ya.
1: Iya,
0: halo Andi Gustian, suka dengerin Kelai juga soalnya. Iya baik. Oh ini tadi katanya sampai kata Mbak Hani di apa namanya di Antapani ini, ingat masa koas dulu di Lampung dengerin lagu Irma Jun, dan lagu ini mah langsung yang barusan terima kasih jiwa ini langsung mewek katanya. Iya, saya juga di sini pengen gitu Mbak. Iya, wah luar biasa lagunya katanya, kata Bang Charles ini juga penggemar Mbak Irma, tadi di repost di FB ininya.
1: Oh ya, makasih.
0: Iya, makasih. Apa namanya flyer ya. Terus kalau saya paling sering putar lagu Mbak Irma Jun yang Pasir Putih featuring Catwalk katanya.
1: Oh itu ciptaan papanya Vidi.
0: Oh, Vidi Albiano. Hari Kiss.
2: Hari Kiss.
0: Luar biasa. Iya. Jadi ketahuan umurnya ya. Suaranya masih dahsyat ya, kalau Mas Rus Dewa ini penggemarnya itu zaman saya banget katanya. Ini penggemar saya, penggemarnya banget ini kata Mas Rus Dewa. Iya, ini metal tapi penggemar.
1: Tapi main melodi. Metal tapi main melodi.
0: Iya, kena banget lagunya katanya teh. Alhamdulillah.
1: Metal juga bisa menangis loh.
2: Boleh.
0: Kena banget lagunya katanya Mbak Irma, Mas Steven. Wah, luar biasa. Nah, itu ya barangkali juga tuh langsung banyak sekali yang bergabung di TikTok. Ini apa namanya? Jadi sudah pasti ini project Steven Jun ini antusiasmenya luar biasa loh Mas Steven.
1: Aduh, puji Tuhan ya.
0: Ini memang karena ya itu ya lagunya, feel-nya dapat banget. Terus juga menurut saya ya, ini secara pribadi Mbak Irma dan Mas Stevennya juga humble. Seriusan. Iya, aslinya. Jadi dengan memperbolehkan para penggemar untuk pakai voice over-nya lalu kemudian hashtag ke beliau gitu, itu udah satu luar biasa sih Mbak.
1: Pakai aja back sound-nya pake banyak-banyak.
0: Ah gitu. Termasuk saya boleh ya?
1: Boleh.
0: Ya.
1: Nanti saya senang ya. Kita malah seneng ya.
0: Gitu ya. Oke. Tuh, jangan udahan dong katanya. Kata yang di TikTok. Iya, balik ngedengar. Main mah cantik banget. Iya,
1: kuning
0: cantik banget katanya.
2: Jangan dipuji terus sering.
1: Jangan. Pujiannya 1 kali 24 jam aja ya, kayak story ya. Habis itu udah ya.
0: Aduh. Oke, terima kasih ya yang untuk sudah bergabung di TikTok. Baik, enggak kerasa Mbak, sudah jam 3.
1: Oh ya.
0: Ada yang apa ya, setelah apa namanya kan ternyata reaksi ya pastinya lah apa komen atau banyak sekali yang apa namanya seneng banget Mbak Irma dan Mas Steven hadir di Kelight FM. Ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Kelight, sebutan kita nih untuk para pendengar Kelightnya, sahabat
2: ya.
0: Kelight.
2: Terima kasih ke sahabat Kelight yang udah dengerin dan udah mensupport kita berdua ya, kami berdua. Semoga nanti lagu ini bisa mengisi hari-hari kalian, bisa di request di sini kan.
0: Iya.
2: Dan sukses terus juga untuk Highlight.
1: Iya.
0: Ada lagi yang mau disampaikan Mbak terkait dengan ini?
1: Iya. Buat sahabat Highlight, jangan menyerah dengan hidup kalian ya. Karena kalian itu orang-orang hebat loh. Maksudnya kalau kalian tuh sampai hari ini masih bisa bertahan, itu kan karena pilihan kalian untuk bertahan dan untuk tetap kuat. Jadi kalian tuh sebenarnya punya jiwa yang kuat yang menopang kalian. Jadi jangan lupa juga untuk berterima kasih sama jiwa kalian. Betul. Apresiasi diri kalian juga.
0: Aduh.
2: Dan jangan merasa kalian sendiri. Betul. Gitu. Banyak yang mengalami hal yang sama. Jadi just be strong.
1: Yeah.
2: Hang in there.
1: Yeah.
2: Jangan menyerah.
1: Betul.
0: Oke, apapun permasalahannya begitu ya.
1: Iya, namanya hidup pasti ada masalah.
0: Oke. Iya, tapi ya itu tadi bagaimana kita apa ya ini apa namanya menari gitu ya. Di atas apa yang kita
1: berdamai lah.
0: Berdamai. Nah, itu. gitu ya, berdamai dengan diri sendiri. Baik, untuk para penggemar Anda di TikTok, say hi itu lagi itu live. Oh.
1: Mana sih kameranya?
0: Iya, ini sih di sini. Oh. Yang mana sih ini, Mbak? Ini, Mbak.
2: Halo.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Irma dan juga Mas Steven. Sukses, Insya Allah sebagainya. Saya penyiar lagu-lagu request pasti akan diputar terus karena banyak yang request sudah pasti katanya. Sukses project Steven John dan Insya Allah mudah-mudahan nanti kembali lagi ke Kelai FM dengan single berikutnya, lalu kemudian tadi bikin mini album ya.
2: Iya.
0: Konser tunggal juga tadi katanya.
1: Mau.
0: Doain ya pasti. Baik, terima kasih banyak sahabat Kelai. Demikian tadi perbincangan yang luar biasa bersama dengan Living Legend kita, Project Steven Steven Jun, yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan lagunya, tapi katanya pengen dengarkan lagu lagi lagunya. Baik, ini akan kami perdengarkan lagi lagunya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.1 Bandung's inspiring sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound. 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: Saya akan berhenti di piano. Ratu yang malu. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini. Menjadi istriku. Mau pasti menjawab. Namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus terikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntut dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: kebutuhan lainnya termasuk untuk pembiayaan haji. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu lembaga keuangan yang terpercaya yang memberikan solusi di solusi keuangan bersama BPRGM. Dan untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang ini kayaknya udah bisa jadi penyiar radio juga ya, karena udah beberapa kali hadir ke sini sahabat Kelight. Kita langsung berkenalan saja dengan, di samping saya langsung ada Bapak Robi Arifin. Apa kabar Pak Robi?
1: Ya baik, terima kasih Bu Wanda. Senang sekali bisa hadir di sini untuk memberikan informasi terkait perbankan khususnya BPR Gunadana. Selamat sore, salam sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak Robi Arifin merupakan supervisor marketing dari BPRGM, dan juga di samping Pak Robi ada Bapak Yudi Supardi. Pak Yudi, apa kabar, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat Bu Wanda.
0: Iya. Alhamdulillah, senang sekali juga Pak Yudi hadir kembali di sini. Beliau juga merupakan supervisor marketing dari BPRGM, dan satu lagi kembarannya Pak Yudi ada Pak Yuda Nuramdan. Oh, iya. Apa kabar Pak Yuda?
3: Alhamdulillah Bu Wanda, terima kasih.
0: Sehat juga ya, alhamdulillah ya. Sehat. Ya, sahabat Kelly, tentu saja kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi karena kita akan ngobrol-ngobrol mengenai solusi. Jadi untuk Anda yang mencari solusi, Anda boleh WhatsApp atau juga boleh live chat di YouTube Kelly FM Bandung. WhatsAppnya di 0812-203-1972 ya, yang mau tanya-tanya seputar solusi keuangan bersama BPRGM. Nah, sebelumnya untuk Anda yang baru saja bergabung, mungkin Anda juga perlu tahu nih, kita harus kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Betul, Pak Robi, Pak Yudi, Pak Yuda. Siapa itu atau apa itu BPRGM, dan cukup amankah BPRGM ini, karena kan kita ini harus memilih suatu lembaga yang trusted ya. Nah, boleh dong diperkenalkan dulu seperti apa BPRGM itu bersama Pak Robi ya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Anda. Salam sehat buat sahabat Kelight dimanapun berada. Sebelum kita mengulas terkait dengan produk-produk kami BPR Gunadana, saya ingin mengulas sedikit apa itu BPR Gunadana. Jadi BPR Game ini salah satu lembaga perbankan yang menerima simpanan dalam bentuk deposito atau tabungan atau bentuk lainnya, di mana nanti kami BPR akan menyalurkan dananya untuk UMKM. Terus BPR Gunadana di Bandung ini sudah hampir 33 tahun kami berdiri dan disahkan itu di tanggal 19 Juli tahun 1993. Artinya 2 bulan lagi kita mungkin akan ulang tahun ya Pak Yudi ya.
2: Betul. Gitu kan. Nah,
1: dalam kancah perbankan BPR Gunadana ini senantiasa untuk berupaya membangun dan meningkatkan reputasi dan kepercayaan yang telah diperoleh dalam kancah industri perbankan ya. Untuk keamanan dan kenyamanan adalah prioritas kami di BPR Gunadana. Nah, di BPR Gunadana itu kita sudah menjadi anggota LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dan terdaftar dan diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang penting mungkin BPR Gunadana adalah salah satu bank yang dalam sehat ya, dalam predikat sehat ya, sesuai dengan visi kami BPR Gunadana menjadi BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh masyarakat. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan Bu Manis.
0: Oke, jadi sahabat Kelly tadi sudah di-spill nih ya sama Pak Robi bahwa jadi sebenarnya untuk sahabat Kelly ini nggak perlu khawatir ya untuk mengenal betul, lebih jauh atau betul, menjadikan BPRGM sebagai solusi keuangan Anda, karena memang sudah 33 tahun. Ini bentar lagi ulang tahun jadi 34 ya?
1: 34.
0: Iya betul ya, 2 bulan lagi jadi 34 tahun. Artinya kalau sudah 33. Berdiri cukup lama, ini harusnya lebih terpercaya. Kemudian juga tadi sudah terdaftar di OJK, kemudian juga LPS ya. Betul, jadi enggak perlu khawatir kalau mau menabung atau juga melakukan atau mengajukan produk lain yang ada. Nah, produk apa saja nanti betul, kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Robi, BPR Game itu di mana ya gitu. Okay. Kayaknya tadi belum disebutin ya.
1: Betul. Iya. Yeah. Kami berada di lokasi Kota Bandung, tepatnya di Jalan Naripa nomor 70.
0: Oke.
1: Okay. Ya, berdekatan dengan pusat kota Jalan Braga. Ya, jadi kalau sahabat Clyde yang lagi jalan-jalan di Jalan Braga, Jalan Merdeka, Jalan Asia Afrika, mungkin bisa mampir ke kami di BPR Gunadana. di Jalan Adiponegoro 70 untuk mencari informasi terkait produk kami di BPR Gunadan.
0: Oke, nah jadi lokasinya sangat strategis sekali ya sahabat Kelight. Jadi kalau sahabat Kelight lagi di tengah kota itu boleh tinggal jalan kaki. Kalau ya kalau ke Braga kan betul, banyak betul. Tempat kopi ya itu ngopi-ngopi di BPR Game juga dikasih kopi kali ya.
1: Iya, siap.
0: Bisa ya tinggal bilang sama Pak Robi pengen konsultasi dong untuk solusi keuangan. Ya sekalian ngopi-ngopi boleh ya.
1: Dan
0: nah,
1: gratis.
0: Gratis ya, gratis. Nah tuh kalau ke tempat kopi kan harus bayar, ini gratis ya gratis. Tuh luar biasa loh sahabat Kelight. Karena memang yang jelas tadi sudah disampaikan sedikit itu bagian dari visinya BPRGM ya, BPR tadi sehat.
1: Menjadi BPR yang kuat, ya. sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh masyarakat.
0: Luar biasa. Nah, kenapa bisa sehat, kenapa bisa kuat? Karena pasti produk-produknya ini memang aman. Oke, betul, kita mau langsung tanya-tanya seputar produknya. Kita mulai dari produk pinjaman mungkin ya.
1: Pinjaman ya.
0: Sebenarnya jadi di BPRGM ini ada produk apa aja nih kira-kira yang bisa menjadi solusi buat masyarakat atau sahabat Kelight?
2: Baik, kalau untuk kita kalau produk BPR itu dua ya, satu simpanan, satu kredit pastinya. Kalau simpanan tadi udah dijelaskan dengan Pak Robi, kita ada deposito, terus juga kita ada tabungan. Untuk deposito sendiri kita untuk jangka waktu kita variatif dari mulai 1, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Dan bunga pun kita variatif bisa mengikuti nanti dengan tenor dan nominal yang dimasukkan ya. Terus juga kita ada produk tabungan. Kalau tabungan nanti juga kita bahas, ada beberapa tabungan juga mungkin bisa nanti kita jelaskan lagi. Itu ada kita punya tabungan haji, ada punya tabungan guna dana sendiri. Terus juga kita ada tabungan pelajar dengan nama tabungannya simple seperti itu. Terus juga kita ada produk kreditnya yang lain seperti. Nah, kita untuk produk kreditnya itu ada beberapa ya, dari mulai dengan agunan BPKB, SHM, HSHM-nya, kita juga ada juga produk untuk pembiayaan haji, terus juga ada produk untuk KTA corporate seperti itu. Nah, jadi untuk produk sendiri ini kita mudah lama sekali ya kita kelola dan alhamdulillah setelah 33 tahun ya dipercaya oleh masyarakat. Dan untuk

0: Nah, mitra sembada mulai dari produk simpanan dan juga produk pinjaman. Nah, tapi sebelum kita lebih detail nih membahas kalau mau ngajuin tuh seperti apa sih? Nah, mungkin juga bisa dijelaskan nggak sih Pak Yudi, Pak Yuda atau juga Pak Robi bahwa ini biasanya kebutuhan-kebutuhan dari sahabat Kela itu apa aja sih yang bisa dibiayai gitu? Karena kan misalnya kalau saya pengen, yang umumnya kan banyak tuh orang yang mungkin butuh uang untuk biaya pendidikan, yeah. Kemudian juga renovasi rumah, ini yang umum-umum ya. Kemudian juga mungkin modal usaha. Nah, yeah. Biasanya apa aja nih pengalaman Pak Robi, Pak Yudi yang ngajuin tuh biasanya buat apa aja yang boleh dan gak boleh gitu loh, Pak? Silakan.
1: Boleh. Pak Yudi. Jadi
2: saya coba bantu mungkin. Jadi untuk kita ada kredit, ada kredit konsumtif, ada modal kerja kan ya.
0: Okay.
2: Nah, kita selama ini proses tidak hanya konsumtif saja ataupun modal kerja ataupun investasi. Hmm. Investasi seperti pembelian untuk kayak usaha itu untuk beli mesin, pembelian mesin. Ada kita juga ada untuk konsumtif untuk apa biaya sekolah, Cintu. Terus juga kepemilikan mobil gitu kan. Hmm. Itu kita bisa biayai termasuk ada modal kerja untuk tambahan modal usaha biasa untuk UMKM karena kita juga beberapa istilahnya kan kalau sekarang itu UMKM itu lagi menjamur ya. Ya kita memfasilitasi lah UMKM untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Hmm. Jadi kita bantu untuk proses baik permodalannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di kami.
0: Oke, jadi secara kebutuhan untuk solusi itu ada dua ya. Jadi kalau yang udah punya usaha buat nambah modal usaha, kemudian kalau untuk konsumtif untuk pembelian sesuatu ya, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang gede ya. Beli rumah juga mungkin bisa aja ya, asal ada jaminannya itu ya. Bisa enggak?
2: Bisa aja, tapi mungkin kalau untuk pembelian rumahnya sendiri kita belum KPR kan maksudnya,
0: ya,
2: kita
0: tapi
2: belum
0: pakai jaminan belum yang ada gitu ya, pakai jaminan gitu. Yang ada ya. Untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif gitu ya. Nah kalau misalnya nih kan berarti untuk beli sesuatu bebas-bebas aja ya, semua yang sifatnya normal lah ya, beli barang-barang kebutuhan buat rumah isinya ya, interior ya. Itu semua boleh gitu ya, ya. Yang nggak boleh itu biasanya apa sih Pak?
2: Untuk yang nggak boleh itu biasanya kita ada yang untuk pelaku usaha pun ketika usahanya belum ada gitu, kita belum bisa bantu karena di kita kan ada sistem analisa untuk kemampuan bayar kedepannya. Yeah. Karena ketika usahanya belum terjadi, kita belum bisa biayai karena apa? Ya kita belum kelihatan juga omset dari awalnya seperti apa.
0: Oh,
2: seperti
0: berarti harus berjalan berapa lama dulu usahanya?
2: Minimal 2 tahun.
0: 2 tahun.
2: Minimal 2 tahun.
0: Iya, iya. Ini juga edukasi buat sahabat Kela itu ya. Jadi kalau misalnya duh, saya pengen ini nih, saya karyawan misalnya, saya pengen memulai usaha, terus saya ngajuin untuk memulai usaha yang baru. Nah, itu boleh enggak sih
2: itu? Kecuali kalau udah ada usaha yang lain ya, yaitu belum mungkin ada, ya? Dia mau membuka usaha yang lain, ya nanti kita juga analisa mungkin kita ada tim analisa juga di kita untuk kemampuan bayar si dari usaha yang sudah berjalan itu nantinya mengcover nggak sih. Tapi dan supaya kita juga bisa menjelaskan ke si calon debitur kita, Pak, usaha Bapak itu sekarang berjalan, nah ini mungkin hasil usaha Bapak tuh nanti kita analisa apakah bisa mengcover nggak, karena nanti juga beban dia kan pasti nambah ya.
0: Iya, betul,
2: beban dia nambah, terus juga pengeluaran dia pasti bertambah dengan omset yang didapat sekarang. Karena tidak mungkin usaha yang baru itu dilakukan nanti langsung menghasilkan. Nanti kita edukasi juga.
0: Ya karena harus ada sumber keuangan yang bisa rutin untuk membiayai angsuran gitu.
2: Betul.
0: Ya. Kalaupun misalnya ada karyawan yang ingin membuka usaha, mungkin dari gajinya itu yang dinilai ya Pak ya, boleh? Atau gak, asal gak boleh resign gitu ya? Bisa gak sih kayak gitu Pak Yudi?
2: Nanti kita analisa juga itu, apalagi karyawan kontrak ataupun tetap, nanti kita oh penghasilan bersihnya berapa, karena kan dikurangi dengan kebutuhan lain, angsuran yang lainnya mencukupi enggak, seperti itu sih.
0: Oke, nah berarti tadi dari tujuan untuk pinjamannya sudah cukup jelas ya. Betul. Bahwa untuk apa aja bisa, boleh dua tuh, boleh untuk pembelian ataupun buat nambah modal usaha. Tapi yang jelas ini semua, tapi kita belum lewat detailnya produk ya, bahwa itu adalah jaminannya harus ada gitu untuk pinjam ya. Nah balik dulu ke pemohon deh. Untuk pemohon ini kriterianya harus seperti apa? Tadi ada pengusaha atau juga karyawan. Nah dari segi usia harus minimal berapa usianya, maksimal usia berapa, kemudian boleh nggak kalau berdua gitu atau gimana?
2: Jadi kalau untuk batasan usia minimal itu 21 tahun ya, sesuai usianya. Dengan tidak cacat hukum lah ya. Terus, atau sudah menikah. Kalau maksimal itu 65 tahun dari masa tenor. Jadi sebelum 65 tahun atau

0: KKB belum 65 tahun itu masih bisa mengajukan kalau untuk usia.
1: Okay. Asal masih produktif, maksudnya masih tuh ada usaha yang berjalan tuh, atau juga masih bekerja gitu ya. Misalnya usia 65 itu boleh ya. Kemudian juga boleh kalau berdua ya digabung gitu, suami istri gitu ya.
0: Bisa.
1: Oke, itu dari segi pemohon. Kemudian dari masa kerja juga berarti kalau misalnya jadi karyawan itu kalau kontrak belum bisa ya? Atau harus
0: nanti
1: karyawan tetap?
0: Nanti kita lihat juga masa kontraknya seperti apa. Terus juga kan PKWT juga kita sekarang berjenjang ya. Nanti kita lihat juga dari penghasilan berapa, kita ada konfirmasi juga nanti ke pihak perusahaannya seperti apa.
1: Oke, ada profesi tertentu yang kayaknya ini boleh, kalau ini belum bisa gitu?
0: Sebenarnya
1: bisa-bisa aja semua ya.
0: Bisa sih.
1: Bisa ya, jadi pokoknya ada yang jelas sudah bekerja di perusahaan yang gajinya jelas gitu ya. Kalau gajinya tunai boleh enggak tuh, Pak? Pak Yudi, gajinya tuh harus masuk ditransfer
0: gaji
1: gitu.
0: Gaji tunai selama itu bisa dikonfirmasi bisa aja sih.
1: Bisa ya. Bisa. Oke, jadi nih untuk sahabat Kelet ya, mungkin oh saya tuh gajinya keterima tunai nih ya. Terus ada nominal minimal gajinya gitu enggak sih? Enggak juga ya.
0: Nanti kita lihat
1: sesuai pinjaman ya,
0: kita analisa
1: ya
0: juga kan pinjamannya berapa, angsurannya berapa, masuk nggak dengan gajinya segini seperti itu.
1: Oke, itu tadi dari gambaran pemohon ya sahabat Kelet. Nah mungkin juga banyak nih ada mewakili beberapa pertanyaan sahabat Kelet lainnya, kalau untuk pengajuannya sendiri kira-kira saya nih bisa dapat pinjaman berapa ya, kalau saya misalnya income-nya 5 juta gitu misalnya, atau saya income-nya 10 juta. Nah itu buat yang baru mau ngajuin pertama kali itu ngitungnya gimana sih, Pak Yudi?
0: Boleh, mau
1: Pak Yuda atau saya, Pak Robi? Pak Robi. Ya, silakan.
2: Terima kasih Bu Anda. Jadi kalau untuk ini bicara sama kapasitas berarti.
1: Ya.
2: Jadi kalau sahabat Kelet yang jangan khawatir, wah gaji saya kecil, saya tidak akan dapat nih fasilitas pinjamannya gitu. Nah, jadi seperti yang sampaikan sama Pak Yudi, kita ada analisa keuangan ya, di mana ada batas batas pemberian ya, batas pemberian itu dari 80 maksimal 80% dari gaji bersih ya. Jadi selama gajinya itu bisa di bawah 80% itu sudah dikalkulasikannya atau sudah terhitung dengan kewajiban-kewajiban sahabat Kelet ya yang berjalan. Nah, itu bisa. Hanya mungkin nanti plafon pinjamannya yang akan menentukan gitu ya. Semakin besar penghasilan bersihnya ya, itu akan semakin besar plafon yang didapatkan.
1: Oke. Ini pentingnya buat sahabat Kelet ya. Jadi kalau mau ngitung-ngitung, kalau saya punya gaji ibaratnya 10 juta deh gitu. Berarti kalau 80% perhitungan Pak Robi itu berarti sisanya sekitar 2 juta ya, itu
2: juta
1: harus nggak boleh dipakai buat itu angsuran ya.
2: Betul,
1: 8
2: betul
1: jutanya itu boleh semuanya angsuran, tapi itu juga dari semua tempat ya.
2: Betul,
1: dari
2: semua kewajiban. Lagi,
1: semua kewajiban gitu, misalnya punya cicilan motor, punya cicilan apa mungkin.
2: Kalau sudah berumah tangga itu ada yang namanya biaya rumah tangga ya. Kalau misalkan sudah punya anak sekolah ada namanya biaya pendidikan.
1: Oh, kewajiban ya, bukan cicilan aja. 80% itu adalah
0: kewajiban.
1: Semua kewajiban ya. Oh, oke. Nah, ini saya boleh enggak sih nanya nih? Kan sekarang tuh banyak pinjaman yang mudah didapat ya, seperti apa sih yang online gitu ya. Itu juga menjadi perhitungan ya?
2: Betul,
3: betul. Hmm,
1: tipsnya
3: betul
1: gimana sih biar kalau misalnya kita mau mengajukan kredit itu mudah untuk disetujui? Kan soalnya banyak pipirintilan lah ibaratnya bahasa Sundama gitu ya.
2: Betul.
1: Yang pinjamannya mencicil kecil-kecil itu apakah jadi perhitungan juga? Terus kalau harus gimana nih biar gampang disetujui gitu?
2: Ya, ya tentunya itu sangat berpengaruh ya. Kembali karena ke ketentuan SLIK ya. Jadi apa yang tercantum di SLIK itu yang akan kita hitung sebagai kewajiban. Di awal sampaikan, semakin banyak kewajiban, misalkan mohon maaf pinjolnya banyak, dan itu akan mempengaruhi kepada kewajiban atau kapasitas sahabat Kelet dalam ini. Nah, baiknya sih kalau untuk yang pinjol-pinjol ini dibersihin dulu, dibereskan dulu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi ya bagi teman-teman sahabat Kelet yang mempunyai tadi kata Bu Wanda pipirintilan ya. Jadi yang receh nih, boleh nanti pada saat pengajuan kepada kami itu bisa nanti untuk alokasinya untuk menyelesaikan yang tadi yang kecil-kecil itu.
1: Nah, ini solusi banget nih untuk sahabat Kelet yang mungkin punya pinjaman kecil-kecil gitu ya, yang online. Nah, pengen diberesin ini juga solusi kan, kadang-kadang terlalu banyak angsurannya. Jadi bisa dengan BPRGM ini. Jadi pakai pinjaman untuk melunasi pinjaman yang lain, boleh ya? Refinancing namanya ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, berarti untuk semua hal tersebut, nah kita langsung masuk ke jaminan nih. Berarti semua pinjaman yang ada ditawarkan oleh BPRGM ini adalah pinjaman yang berbasis atau ada jaminannya ya. Jaminan, tadi baru sekilas nih jaminannya tuh, jadi ada motor boleh,
2: kendaraan
1: roda 2, kendaraan roda 4 dan juga
0: sertifikat
1: rumah ya. Boleh. Nah, kita masuk ke kendaraan terlebih dahulu deh. Berarti dari mulai motor ya, itu boleh dijaminkan. Usia motornya boleh. Paling muda tua berapa nih? Siapa?
3: Pak Yuda? Boleh dijawab saya. Boleh untuk kalau untuk motor, kalau untuk usia minimal yang bisa dijaminkan itu dari 2015.
1: 2015.
3: Iya, betul.
1: Itu tuh berarti yang paling tua ya,
3: iya,
1: motornya
3: paling tua.
1: Ya, sampai ke sekarang tahun 2026.
3: Betul.
1: Kemudian dari segi harga ya juga nanti dinilai dulu ya.
3: Betul.
1: Nilai motornya pasti kan juga sudah bukan harga baru ya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Dari nilai motor yang nanti dinilai sama BPRGM nih, itu berapa nilai yang bisa diajukan pinjamannya maksimalnya? Belum lihat keuangannya nih misalnya.
3: Kalau untuk nilai yang bisa diberikan dari pihak BPR, biasanya kalau misalnya nama sendiri misalnya ada 80% dari nilai taksasi motor tersebut.
1: Oke, 80%. Kalau BPKB-nya udah nama sendiri.
3: Betul.
1: Kalau nama orang lain?
3: Nama orang lain sekitar 70%.
1: 70%. Ya, oke.
3: Itu yang bisa kita berikan fasilitas kredit.
1: Kalau roda 4?
3: Kalau roda 4 untuk minimal tahunnya dari 2009.
1: Oke.
3: Okay. Iya, sampai
1: tua ya, boleh ya, 2009 sampai sekarang. Itu juga sama, Pak. Berapa pembiayaan maksimal?
3: Kalau untuk hitungan pemberian kreditnya sama sih, Bu.
1: 80% kalau udah sertifikat apa BPKB
3: atas nama sendiri.
1: 70% kalau
3: atas sama orang lain. Masih orang lain.
1: Nah, kalau jangka waktu kreditnya berapa lama?
3: Kalau untuk kalau untuk motor itu dari 6 sampai 24 bulan. Kalau untuk kendaraan roda 4 bisa sampai 48 bulan sih.
1: 48 bulan. Ya. Oke. Okay. Cicilannya murah? Bunganya?
3: Kalau bisa kompetitif, kalau memang ada yang berminat bisa langsung datang ke BPR gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini baru bicara tentang jaminan dari kendaraan ya, sahabat Kelet, ada yang boleh motor, ada yang boleh mobil, nanti sesuai lihat dulu tuh BPKB-nya atas nama siapa itu lebih gede dapatnya gitu ya. Kemudian juga jangka waktu kreditnya kalau mobil bisa lebih lama gitu. Oke, okay. Kemudian dari segi bunga tinggal ngobrol aja ya, pokoknya itu mah bunganya kompetitif,
3: kompetitif
1: gitu ya.
3: Oke. Okay.
1: Nah, kalau dari jaminan rumah gimana nih?
0: Nah, rumah mungkin Pak Habib bisa jelaskan.
2: Baik, jadi kalau untuk agunan ya, untuk agunan rumah ada beberapa kriteria ya. Salah satunya mungkin bisa yang kita prioritaskan ada yang bisa dilewati roda 4 ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bisa roda 4
1: jalannya
2: terus,
1: ya.
2: Ya, betul. Terus untuk agunan yang dihindari seperti yang ada sutet, ada kuburan gitu kan, ada
1: sungai
2: gitu ya. Itu kita hindari, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ada beberapa jaminan yang atau agunan yang bisa mungkin gimana pertimbangan dari marketable-nya di sana gitu kan ya, kalau itu jaminan. Terus untuk tenor sampai dengan 5 tahun, untuk plafon bisa sampai 500 juta. Mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Untuk bunga seperti yang tadi Pak Yuda sampaikan, kita kompetitif.
1: Baik. Oke, masih ada produk lain yang belum disampaikan ya. Tadi sempat dengar ada pembiayaan haji dan juga kredit yang tanpa angsuran. Tanpa agunan ya, itu ya.
2: Jangan salah
1: dengar nih sahabat Kelet, bukan tanpa angsuran, enggak ada itu ya. Tanpa agunan maksudnya. Kita akan
2: bahas. Jangan salah, ada, Bu.
1: Oh, ada juga?
2: Ada.
1: Itu pinjamnya sama mertua kemarin ya.
2: Enggak, memang kita ada satu produk yang tanpa angsuran, tapi langsung sekaligus di satu tahun.
1: Oh, ya, gitu.
2: Nama produknya KB, kredit berjangka.
1: Oh, gitu.
2: Nah, ini
1: baru-baru
2: adanya di produk haji.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Jadi bila mana tadi enggak mau ngangsur, ambil di produk haji, itu pembayarannya bisa langsung sekaligus di satu tahun.
1: Di akhir nanti. Pokoknya dapat slot aja dulu gitu.
2: Betul.
1: Wow, luar biasa. Menarik sekali. Nanti kita akan bahas lebih detail, sahabat Kelet, di sesi kedua. Yang jelas Anda jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kelet 107,1 FM.

0: 107,1 KLAD FM Bandung, The Inspiring Sound. Sahabat KLAD, saya Wanda, masih bersama Anda dan saya masih ditemani oleh Pak Robi, Pak Yudi, dan Pak Yuda dalam talk show bersama BPR Gunadana Mitra Sembada. Kita masih bahas mengenai solusi keuangan untuk Anda yang cari-cari solusi, cari-cari BPR GM, ada di Jalan Naripa nomor 70. Ya, jadi jangan jauh-jauh nyarinya di tengah kota ya. Jangan jauh-jauh ya, nyari di KLAD aja. Kalau ketinggalan nih, baru gabung lewat YouTube-nya, bisa search lagi di YouTube KLAD FM Bandung. Karena kami masih ada 30 menit ke depan nih untuk membahas di ada sisa yang ketinggalan ya, yang belum kita bahas detail. Tapi juga di sesi kedua ini kita juga buka pertanyaan untuk Anda sahabat KLAD yang mau tanya-tanya, boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh melalui YouTube KLAD FM Bandung live chat untuk bertanya, oke? Okay? Ya, kita masih bahas sedikit nih. Tadi katanya bukan kredit tanpa angsuran ya, betul. Tapi ternyata ada juga yang mirip kredit tanpa angsuran dari BPR GM ini. Seperti apa? Tadi kita balik lagi ya, refresh lagi. Jadi apa namanya Pak produknya?
1: Oke, ini saya sampaikan ya di awal, kita punya kredit tanpa angsuran. Ya.
0: Wow, bener nih ya.
1: Tapi angsurannya itu di akhir ya. Yeah. Itu namanya produk KBHG, ya itu kredit berjangka. Okay. Ya, jadi ya itu tadi pembayarannya di awal di akhir tenor ya. Nah, produk ini namanya produk haji. Jadi bagi sahabat KLAD yang ingin menunaikan ibadah haji, belum ada dana untuk booking porsinya, itu kami BPR Gunadana siap membantu untuk mendanai porsi hajinya. Untuk saat ini ketentuan mendapatkan porsi haji di 25 juta.
0: Gitu. Oke, itu berapa lama Pak tenggat waktu sampai kita tuh harus beres 25 beres, jutanya? Ya.
1: Kalau KB tadi jaraknya cuma 1 tahun tenornya. Okay. Kalau KAB itu kredit angsuran berjangka, nah itu ada angsurannya. Nah itu maksimal sampai 5 tahun.
0: Oh, KAB sampai 5 tahun tadi yang
1: KB
0: yang...
1: 1 tahun.
0: Oh, 1 tahun. Jadi 1 tahun. Yang tanpa angsuran bulanan itu 1 tahun ya, 1 tahun, beres betul. 25 juta betul, gitu ya. Betul. Dalam 5 tahun itu berapa Pak berarti setiap bulannya kalau yang pakai angsuran?
1: Kurang lebih di antara 600 ribuan.
0: 600 ribu, tapi ya. Di awal udah langsung dapat porsi haji porsi gitu ya haji. Ini karena kan masih hangat-hangat ya, bentar lagi kita mau Idul Adha ya. Banyak betul, yang udah berangkat, mungkin betul. Sanak betul. Saudara sahabat ya. KLAD juga betul. Kan kita juga ada iri yang positif nih ya, pengen gitu betul. Berangkat ya. Untuk bisa menyusul mereka juga. Nah betul. Karena porsinya tuh lama banget kan. Kalau mau naik haji itu berapa tahun ya Pak ya? Kayaknya lebih dari
2: sekarang
0: 10 ya?
2: 22 tahun
0: tuh kalau masih ada usianya. Masya Allah, kita usia masih 18 kan ya Pak ya? Saya, mudah-mudahan 17. Ya 17 sih, beda dikit lah Pak ya. Nah itu, kalau kita usianya udah lumayan kan itu ya. 22 tahun masa menunggu yang cukup lama sahabat KLAD ya. Jadi daripada kita menunggu untuk itu, biar porsinya teramankan dulu, bisa lewat BPR GM. Betul. Dan kita nyicil sampai 5 tahun bisa sama 600 ribuan aja
1: 600
0: nih ya.
1: 600 ribuan aja. Okay. Sudah mendapatkan porsi haji untuk bisa menunaikan.
0: Waduh, masya Allah. Amin. Jadi di situ nunggunya nggak sampai dua-dua ya, berarti udah langsung dapat porsi berapa tahun kemudian nih dapat.
1: Kan kalau kita berakhir 5 tahun kan tinggal nunggu sekitar
0: melunasin ya.
1: 17 tahun.
0: Karena sekarang tuh biaya haji tuh berapa sih totalnya Pak? 60 ya, 50-60 ya.
1: 60 sampai 80 tuh satu.
0: Jadi 25 udah modal tuh, tinggal nyisa betul, sisanya 35 ya. Juta lagi ya. Iya. Tuh sahabat kita, jadi kayaknya nggak ada yang nggak mungkin ya kalau niatnya kuat gitu. Oke, itu tadi dijelaskan oleh Pak Robi, kredit tanpa angsuran bulanan tapi nanti setahun kemudian baru dilunasi. Tapi juga ada kredit tanpa agunan nih Pak Yudi, Pak Yuda mau jelaskan. Kredit tanpa agunan itu seperti apa yang ada di BPR GM?
1: Pak Yudi aja, Pak Yudi silakan.
2: Oh, baik. Kita itu untuk KTA-nya sendiri kita ada kredit tanpa agunan tapi kita harus corporate.
0: Jadi corporate, kita, okay.
2: Betul. Jadi kita MOU atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita, karyawannya kita biayai untuk keperluan kreditnya. Nah, kita, terus juga kita nanti seperti biasa analisa tetap berjalan semuanya. Ya kita juga dengan bunga yang kompetitif juga tentunya untuk KTA-nya ya.
0: Oke. Okay. Itu minimal juga, pinjaman dari berapa sampai maksimal berapa Pak kalau KTA?
2: Kita pinjaman KTA sampai 200 juta nih Pak.
0: Bisa ya, sesuai dengan penghasilan tentunya. Betul. Nanti dianalisa lagi ya. Dan jadi jelas kalau KTA-nya dari BPR GM ini syaratnya adalah karyawannya ini satu perusahaan tuh ngajuinnya bareng-bareng ya. Jadi kerja sama dulu sama perusahaan. Ya. Jadi kalau belum kerja sama, coba ajuin aja kerja sama. Minimal karyawannya harus berapa untuk bisa kerja sama gitu, Pak?
1: Boleh diajuin yang kalau 50 orang
0: gitu. 50 orang ya, yuk tambah rame-rame biar jadi solusinya bareng-bareng gitu. Betul, ya. Betul. Oke. Nah, itu mudah ya berarti ya sahabat Kelet, dan juga BPRGM ini juga memberi kemudahan loh untuk cara pembayarannya ya. Karena untuk bayar nih kalau misalnya sudah mulai dapat pinjaman nih kan kita harus bayar. Cara bayarnya seperti apa boleh dijelaskan mungkin?
3: Oke, terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Di sini untuk pembayaran angsuran ya, BPRGM memudahkan nasabah untuk membayar. Jadi kita ada 3 metode untuk pembayaran. Untuk yang pertama sih untuk melalui virtual account. Untuk melalui virtual account ini kita udah kerjasama sama Bank Permata, BRI, Bank Mandiri, SMB Niaga, sama Alfamart dan Indomaret juga. Okay. Kemudian untuk transfer antar bank juga bisa, dan kita udah kerjasama sama 4 bank umum yaitu BCA, BRI, Mandiri dan Permata. Untuk yang ketiganya, nasabah bisa langsung jalan-jalan, sampai jalan-jalan sih store langsung ke BPR Gunadana.
2: Sambil olahraga.
3: Sambil olahraga juga bisa.
0: Tapi sambil ngedengerin sambil cek website juga boleh kali ya.
3: Boleh.
0: Di
3: boleh,
0: mana
3: boleh.
0: Tuh di BPRGM?
3: www.bprgm.com.
2: Atau juga kita di Instagram BPRGM.
0: Oke, ya. Oke, cukup jelas ya sahabat Kelet. Nah, untuk yang masih belum jelas, yang mau tanya-tanya, kita buka deh pertanyaan yang sudah masuk ya di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube Kelet FM Bandung. Oke, pertanyaan pertama ini dari Prayoga Panasonic. Oke, agunan BPKB mobil kabupaten bisakah? Saya tinggal di Katapang, butuh buat jalan-jalan nih. Oke, silakan siapa nih, Pak?
2: Baik, saya jadi coba jawab. Ini untuk Pak Prayoga,
0: Prayogo Panasonic.
2: Terima kasih. Ini buat sahabat Kelet, Pak Prayogo Panasonic. Untuk agen BPKB, untuk kabupaten bisa Pak, selama itu platnya D Bandung ya, kita Bandung Raya kita bisa proses. Dan untuk kebutuhannya mungkin nanti kita lihat jalan-jalannya mana ya, seperti itu. Dari bisa, Katapang, ya? Katapang Soreang mungkin ya ini, Katapang Soreang kita masih bisa cover Bandung Raya. Gitu.
0: Bisa ya, karena memang cakupannya adalah Bandung area ya, ya Bandung betul. Kabupaten Bandung, Kota Mada Bandung, betul. Bandung Barat, Cimahi.
2: Betul.
0: Ya, oke, bisa banget Pak di Antos ya di BPRGM. Oke, terima kasih Bapak Prayogo. Selanjutnya ini dari siapa nih, Info Padang Jaya. Wow, dari Padang berarti ya. Dan sekarang apa?
2: Di dolar mungkin ya.
0: Dolar ya, 17.000 nih. Saya kira Dilan loh maksudnya. Dolar kan 17.000, pengaruh nggak nih buat investasi? Kemudian kalau mau beli rumah atau haji, pengaruh juga nggak? Saya bingung. Oke, susah nih pertanyaannya. Oke, silakan.
1: Sebenarnya kalau untuk dolar gitu tidak berpengaruh terhadap kami ya di pinjaman. Kalaupun di sini Pak Padang Jaya ya, saya namanya di
3: Info Padang Jaya. Hmm.
1: Jadi kalau mau beli rumah atau haji, ini mungkin untuk pergi haji ya Pak ya. Kalau untuk beli rumah tadi udah disampaikan sama Pak Yudi, kita belum ada produk kalau untuk pembelian rumah. Kalaupun tidak, kita punya produknya di refinancing ya. Jadi Bapak mempunyai agunan rumah untuk dimasukkan ke kami, apa untuk dijaminkan ke kami, dan itu nanti biayanya mungkin untuk pembiayaan rumah ya, tadi investasi maksudnya. Nah kalau untuk haji sendiri, ini maksudnya untuk pergi haji ya, saya rasa itu kalau untuk haji karena kita ada ini ya Pak ya,
0: terpisah
1: ada,
0: ya
1: iya, ada kaitannya dengan visa ya, untuk fiskal ya, haji ke luar negeri tentunya ke Arab Saudi itu tentunya pasti akan berpengaruh. Ya gitu.
2: Kecil, kalau untuk mungkin saya untuk beli rumah kan kita ada transaksi, kita tidak pakai dolar ya, rupiah. Jadi mungkin inflasi memang terjadi tapi tidak mungkin untuk siang signifikan, kecuali untuk tadi ya pergi haji ataupun pembelian elektronik. Yang saya tahu untuk dolar itu rata-rata karena transaksi elektronik itu dari distributor itu pakai dolar, pasti berpengaruh sekali. Jadi kalau investasi ya di rumah lah.
0: Iya betul ya, karena naik terus harganya juga ya, kalau rumah jarang yang turun ya. Oke, jadi dua-duanya aja sih Pak, beli rumah iya, haji kan beda ya itu ya. Karena kan pembiayaannya nggak pakai jaminan, kalau haji kan itu kan nabung ya. Oke.
1: Semoga tidak puas Pak jawabannya. Nanti bisa langsung hubungi langsung ke kami BPR Gunadana.
0: Iya, langsung datang
2: ke Instagram kami.
0: Iya, boleh. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Endah. Mau bertanya apakah BPR GM ini memberikan kredit untuk usaha MBG? Wow.
1: Oh iya. Yeah.
0: Gimana tuh?
1: MBG PUD. Terima kasih.
0: Baru jalan ya MBG ya berarti ya.
1: Jadi kalau untuk BPR GM tentunya pasti bisa untuk memberikan kredit selama nanti penggunaannya itu jelas ya untuk modal usaha gitu. Kan jelas ini di MBG ini kan maksudnya mungkin makanan bergizi gratis ya. Yeah, kan itu ada beberapa bahan ya, bahan untuk bahan baku atau bahan pokok untuk memasak dan itu mungkin bisa diberikan.
0: Bisa ya, soal ada agunan itu usaha yang dianalisanya si MBG-nya ini atau usaha lain? Bahkan MBG mungkin belum 2 tahun ya?
2: Ya, belum.
0: Atau berarti pakai usaha lain yang sudah berjalan gitu ya?
3: Betul,
0: ya,
3: betul. Betul.
0: Okay, ya. Asal agunan, ada agunan sih bisa ya?
1: Oh tentunya.
0: Ya. Bisa aja Bu Endah pakai agunan yang sudah ada, tapi usahanya dari yang harus usaha lain ya?
1: Betul,
0: berarti ya?
1: Betul. Okay. Yang 2 tahun sesuai ketentuan di kami.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Enda suka sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita lihat lagi berikutnya dari Rahmat dan ya betul ya panjang nih. Selamat sore, untuk mobil listrik apakah bisa dan untuk asuransi kendaraannya pakai asuransi apa?
2: Nah, mau Pak.
3: Pak Yudinya.
2: Oh, bisa. Baik. Jadi untuk Pak Rahmat Ramdhani ya. Oke, terima kasih sahabat Kelet Pak Rahmat Ramdhani ini. Jadi untuk mobil listrik itu kita sekarang belum bisa kita biayai, Bu Anda. Mm-hmm. Tapi mungkin kita seiring dengan sekarang ya kebutuhan, kita mungkin kedepannya pasti akan kita biayai. Tapi untuk saat ini kita belum dibiayai. Dan untuk asuransi kendaraan kita ada beberapa asuransi yang udah kerjasama. Mungkin jadi nanti kita juga tergantung nanti dilihat dari pelapor yang diberikan, nanti kita ada beberapa asuransi, jadi supaya tidak memberatkan ke si calon debitur kita sendiri.
0: Oke, jadi kalau pengajuan kredit dengan agunan mobil listrik belum ada ya?
2: Belum.
0: Tapi
2: belum.
0: Kalau misalnya sekarang, agunannya rumah mau beli mobil listrik boleh ya?
2: Boleh.
0: Beda case itu ya?
2: Mobil yang lain misalkan, punya mobil yang lain mobil listrik bisa aja.
0: Iya, asal agunannya yang lain ya, agunannya rumah. Baik, itu tadi jawabannya untuk Pak Rahmat ya. Terima kasih, kita cek lagi di pertanyaan berikutnya. Selamat sore, saya mau tanya kalau deposito paling rendah berapa? Bunganya atau minimal ini? Dua-duanya jadi Pak.
2: Baik, ini mungkin saya coba... Untuk nominalnya kita minimal 1 juta.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk bunga kita kompetitif. Ya, kita bersaing lah kalau bunga
0: gitu. Untuk break dimanapun waktunya itu di tengah-tengah ada penalti
2: kalau
0: ya?
2: Kalau untuk tenor kita dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sama 12 bulan, 9 bulan sama 12 bulan.
0: Kalau di tengah jalan dicairkan ada
2: kita ada penalti.
0: Ada penalti ya, enggak gede kan, Pak? Enggak lah ya.
2: Ya kita kompetitif lah.
0: Kompetitif ya.
2: Enggak gede.
0: Oke, jadi 1 juta minimal deposito boleh ya, Bu Mita ya. Tinggal langsung datang aja gas gitu ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Kita lihat dari siapa nih? Saya BPKB mobil saya lagi digadekan juga nih, rencananya mau over kredit, bisakah, syaratnya apa saja?
3: Silakan. Oke, siap, bisa saya bantu jawab untuk sahabat Kelet ya. Untuk BPKB mobil yang sedang digadekan bisa kalau kita bisa take over, tapi kita juga cek dulu untuk histori pembayarannya di tempat
0: syaratnya
3: sebelumnya.
0: Harus lancar ya di sana ya.
3: Betul.
0: Lat sehari dua hari?
3: Dicek juga.
0: Asal jangan tiap bulan telat sehari dua
3: hari
0: gitu
3: bahaya,
0: ya.
3: Bu.
0: Malah walaupun telat sehari tapi kalau tiap bulan banget malah jadi enggak bisa disetujui ya.
3: Betul.
0: Karena itu tandanya enggak disiplin sahabat Kelet. Jadi memang kalau mau disetujui itu harus benar ya, rapi ya, gitu cara bayar yang
3: betul.
0: Sebelumnya. Baik.
2: Apa aja.
0: Itu jadi bisa banget ya over kredit ya. Syaratnya apa aja tadi, Pak?
3: Kalau
0: cuma tadi lancar nih. Syarat yang lainnya dokumen mungkin?
3: Iya, dokumen ya seperti biasa KTP kalau udah berumah tangga. Buku nikah, KTP suami istri, kartu
2: data
3: keluarga,
2: ya,
3: data pribadi sih.
0: Data pribadi dan data keuangan dan data jaminan ya. Oke. Baik, syaratnya standar ya. Boleh
3: ya,
0: nanti diajukan langsung aja. Baik, terima kasih. Kita cek lagi dari sahabat Yusuf kali ini. Saya berniat naik haji, insyaallah amin. Tapi biayanya kurang nih. Nah, apakah BPR GM bisa membantu dan bagaimana caranya atau apa yang bisa saya lakukan? Usia saya 50 tahun.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf ya.
0: Iya.
1: Ini pertanyaannya mungkin mewakili dari sahabat Kelet yang lain. Jadi dengan berniatnya juga udah luar biasa, ya, Pak Yusuf, semoga bisa terrealisasi ya.
3: Amin.
1: Jadi kita tuh pembiayaan untuk Porsche aja itu sampai dengan 25 juta. Dan itu bisa memakai uang muka atau DP ya. Uang DP-nya bisa 5 juta, bisa 10 juta, 15 juta, dan 20 juta. Jadi kelipatan 5 juta. Nah, kalau misalkan Pak Yusuf ini belum mempunyai uang muka, itu bisa kita biayai senilai 25 juta. Tadi yang di depan disampaikan dengan angsuran 600-an selama 5 tahun Bapak sudah bisa mempunyai Porsche Haji gitu.
0: Oke.
1: Dan untuk usia 50 itu sangat bisa Pak, karena tadi disampaikan sama Pak Yudi usia maksimal pada saat akhir tenor itu 65 tahun. Jadi Bapak masih bisa Pak. Dan satu hal lagi Pak yang keistimewaannya dari produk kami ini, Bapak bisa mengajak istri dan anak Bapak untuk ikut serta Pak dalam dana pendanaan ini ya. Mungkin kalau misalkan Bapak di sini ada dananya 20 juta, Bapak bisa dijadikan uang mukanya itu pas 10 juta. Ya, jadi kita bisa biayai 15 juta. Dan itu tentunya akan lebih ringan Bapak mengangsur atau melakukan cicilan. Dan Bapak sudah bisa mempunyai dua porsi Pak. Dan maksimal itu untuk satu jamaah itu atau untuk calon nasabah itu bisa membiayai 4 porsi haji. Ya, jadi bisa membiayai untuk Bapak sendiri, untuk anaknya, untuk istrinya. Berarti anaknya 2. Jadi bisa bisa berangkat bareng-bareng Pak ya. Gitu.
0: Masya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan ya ikhtiarnya ya Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari sahabat Heru kembali di Cimahi. Nah, untuk umroh apakah ada pembiayaan?
1: Pak Yudi silakan Pak Yudi.
2: Terima kasih Pak Heru. Nih sahabat Pak Heru dari Cimahi ya, lumayan jauh nih. Untuk umroh Pak Heru, mohon maaf kita belum bisa biayai. Kita sementara ini kita membiayai hanya haji saja. Jadi untuk umrohnya belum ada produk untuk pembiayaan umroh. Ya, mudah-mudahan kedepannya mungkin kita ada ekspansi ke sana.
0: Iya, gitu aja mungkin ya. Tapi lain hal kalau misalnya ada jaminan lain ya, misalnya motornya mau dijaminin nih, mobilnya mau dijaminin buat umroh,
2: mobil
0: itu
2: mobil
0: bisa.
2: Itu buat umroh.
0: Itu bisa ya. Bisa. Asal ada agunan ya, sertifikat rumah juga boleh juga ya.
1: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Konsumtif jadi nah.
0: Oke, boleh. Terima kasih. Oke, kalau pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau untuk tabungan haji, boleh untuk anak di bawah umur?
1: Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk tabungan haji ini korelasinya dengan produk haji tadi, ya. Jadi secara otomatis untuk tabungan haji ini, kalau atau bila mana kita atau sahabat klien membuka dana talang tadi haji gitu loh. Jadi kalau untuk di luar itu sepertinya kita belum ada, belum boleh ya untuk apalagi untuk anak di bawah umur. Nah, kalau untuk anak di bawah umur tadi disampaikan sama Pak Yudi kita ada namanya simpanan pelajar.
0: Oh, simpel
1: ya,
0: gitu ya.
1: Simpel. Itu bisa boleh itu. Jadi untuk nanti menabung untuk mendidik anaknya untuk bisa menabung. Dan nanti kalau sudah umurnya sudah cakap hukum misalkannya, itu bisa jadinya pergi haji gitu kan, untuk tabungan haji. Jadi untuk sementara sebelum usianya cukup untuk ketentuan pembukaan rekening, jadi buka dulu yang simple, tabungan simple, simpanan pelajarnya. Baru setelah itu ke tabungan haji.
2: Kecuali mungkin kalau daftar Porsche hajinya orang tuanya, nanti anaknya bisa
1: ikut
2: orang tuanya.
1: Betul. Okay. Memang tadi kan kalau seandainya sudah punya fasilitas pinjaman haji itu otomatis.
0: Gitu. Oke, boleh. Cukup jelas ya untuk pertanyaan ini. Kita cek lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Selamat sore, Bapak-bapak. Ada Pak Robi, Pak Yudi, Pak Yuda ya. Kalau mau kenal. Mau tanya nih, saya Karsa. Oke. Untuk pengajuan kredit usia maksimal berapa tahun?
2: Silakan.
3: Oke. Seperti yang udah disampaikan juga tadi ya, Pak Karsa. Untuk maksimal usia kita di 65 tahun. Itu habis masa tenornya di angka 65 tahun sih usianya seperti okay, itu.
0: Jadi
3: sih,
0: usia Pak 65 Karsa itu ya, harus sudah beres kreditnya. Betul, gitu ya.
2: Jadi betul, misalkan kalau misalkan Pak Karsa ini usianya 60 tahun. Nah, berarti masa kreditnya kalau di kita yang ada yang 5 tahun kan tadi di Parobi
0: ya, panjang ya, 5 tahun.
2: Bisa, tapi sebelum akhir tenor, jadi udah
0: sebelum ulang tahun gitu ya, harus sudah beres ya, ulang tahun 65 harus sudah selesai kreditnya. Jadi kalau mau pengen 5 tahun usianya maksimal 60 ya.
2: Betul.
0: Ya, betul. Gitu, cukup jelas ya Pak Karsa ya. Kita lihat lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana BPRG menyikapi beberapa BPR yang tutup dari Pak Hardi pertanyaan ini? Waduh, berat nih pertanyaan.
1: Kalau itu sih kalau kami pribadi ya, sangat prihatin ya terkait ada beberapa rekan-rekan kami yang BPR-nya tutup. Dan ini kembali ke tata kelola ya, ke tata kelola bagaimana cara menjalankan usaha BPR ini ya. Jadi sekali lagi saya mohon prihatin kepada BPR yang tertutup, dan kami sebagai BPR GM yang masih eksis dan masih dalam predikat sehat juga harus tetap menjaga reputasi di kaca perbankan ini.
0: Oke. Ya, itu tadi jawabannya. Terima kasih Pak Hardi untuk pertanyaannya. Kembali ke pertanyaan yang berikutnya dari sahabat Kelet lain. Kita coba cek. Ya, di 0812-203-1972 dari sahabat Tuti di Kiara Condong. Kalau jam kantornya sampai jam berapa? Oke. Ini lagi jam kantor ya, lagi di sini tapi ngantornya ya.
2: Ibu Tuti, kita itu operasional tuh dari jam 8 sampai jam setengah 4 kalau operasi. Tapi kalau untuk tutup kantor sendiri kita jam 5. Tapi kita operasional tuh dari jam 8 sampai setengah 4.
0: Oke, jadi sampai setengah 4 ya. Betul, kalau mau datang operasional ya, ditunggu sambil ngopi-ngopi gitu ya.
2: Ya.
3: Boleh, okay, boleh.
0: Dekat dari Kira Condong Maya, Bu.
2: Dekat. Okay.
0: Terima kasih Bu Tuti. Next pertanyaan berikutnya dari sahabat Randi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta saran nih, misalnya saya mau beli rumah tapi pinjaman ke BPRGM, apakah bisa, atau saya pinjam ke BPRGM dengan jaminan lain, atau bagaimana ya caranya?
2: Tadi sudah dijelaskan sama Pak Hobi, silakan Pak Hobi diulang lagi ya.
1: Waalaikumsalam Pak Randi ya. Jadi kalau untuk beli rumah kita belum ada produknya Pak. Produknya harus KPR Pak, kredit pemilikan rumah. Kebetulan di BPRGM kita belum punya produk itu.
0: Belum ya, jadi kecuali udah jadi nih sertifikatnya udah di tangan, betul, baru bisa.
2: Kecuali gitu dengan
0: ya,
2: tadi kan Pak, ini Pak Randi punya jaminan lain,
3: betul,
2: bisa, betul, nanti masukkan jaminan lain tersebut untuk pembelian rumah.
0: Tersebut. Ya, mungkin saat itu yang berjalan seperti itu dulu ya, ya Pak Randi,
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Randi, semoga dimudahkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya kita lihat lagi sahabat Kelet dari sahabat Siska kali ini. Kalau untuk kredit. Untuk usaha pakai agunan juga kah?
3: Iya.
0: Iya, pakai ya maksudnya. Ya.
3: Iya, betul.
0: Pakai agunan semua.
3: Bu Siska ya, kita pakai jaminan semua.
0: Pakai agunan ya, kecuali agunan KTA semua yang tadi, tapi juga syaratnya kerjasama dengan perusahaan.
3: Betul.
0: Itu buat usaha juga boleh ya KTA ya?
2: Bisa.
0: Asal ada kerjasama dengan perusahaannya dulu itu ya.
1: Betul. Jadi kalau untuk kredit untuk usaha itu agunnya tadi udah sampaikan di awal, ada BPKB ya, kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2, ada sertifikat rumah ya. Ada yang tadi ada ketinggalan ya, ada deposito, sebenarnya deposito kita bisa di
0: deposito di
2: BPSBT
0: di BPRG ya.
1: Iya,
0: betul. Oh, jadi udah deposito, ada deposito, ada kekumpul nih dari 1 juta tiba-tiba udah 50 juta. Nah, depositonya bisa dijadiin agunan. Minjem lagi berapa? 40 gitu ya, misalnya dari 50. 80% dari depositonya ya.
1: Nilai depositonya.
0: Oke, baik. Betul. Itu tadi tambahan yang perlu dijelaskan. Terima kasih untuk sahabat Siska. Kita cek lagi pertanyaan dari Pak Yanto kali ini. Kalau pelunasan sebelum masa kredit apakah ada penalti? Kemudian berapakah penaltinya, berapa persen?
2: Oke. Pak Yuda, silakan.
3: Boleh bantu jawab. Kalau Pak Yanto ya, kalau untuk pelunasan sih sebelum masa kredit nanti bisa datang ke kantor, saya bisa jelaskan karena kompetitif juga sih. Kalau untuk masalah penalti dan lain halnya bisa datang ke kantor untuk kita jawab bantu. Siap, Bu.
1: Saya gitu tambahkan sebenarnya.
0: Baik,
1: siap.
0: Boleh.
1: Jadi memang kalau untuk pelunasan sebelum masa kredit itu pasti ada penalti.
3: Iya.
1: Karena bunga yang seharusnya kita bebankan sampai dengan di akhir tenor itu kita hapus Pak Yanto ya, dan sebagai penggantinya itu adalah penalti. Terkait presentasinya berapa itu nanti bisa kita diinformasikan lebih lanjut di sana. Intinya ada penalti.
3: Ada penalti.
0: Baik. Oke, itu tadi terjawab ya Pak Yanto ya. Jadi ada tapi penaltinya boleh nanti ditanya lebih lanjut ya. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari sahabat Yayan di Gerlong. BPR ini kenapa nggak ada ATM-nya ya? Kan biar mudah ambil uang. Mungkin bedanya BPR sama bank itu ada nih. Salah satunya boleh jelaskan? Betul.
2: Baik, saya coba bantu nih Pak Yayan di Gerlong. Gini, kita kan kalau untuk BPR itu mayoritas ya usaha bisnisnya itu atau produknya itu tadi yang tadi sebutkan ya, simpanan sama kredit. Ya, kredit. Adapun memang kita ada beberapa tabungan yang kita berjalan. Dan untuk sementara ini ada juga mungkin Pak Yayan beberapa BPR yang memiliki ATM. Hanya mungkin kebetulan BPR GM kita belum memiliki ATM. Ya mudah-mudahan kedepannya juga kita seiring bertambahnya dengan penabung kita bisa fasilitasi juga untuk ATM-nya.
3: Amin.
0: Iya. Siap. Kedepannya mudah-mudahan lebih cepat ada ya. Betul. Ditunggu aja Pak Yayan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, dan itu tadi satu pertanyaan terakhir ya, atau ada satu lagi nih? Oke, satu lagi terakhir nih ya dari sahabat Anto. Ini terjamin LPS dan OJK? Wah. Ya.
3: Tentu. Sangat jawabannya. Sangat.
0: Iya.
2: Sangat terjamin. Di awal udah dijelaskan kita diawasi oleh OJK dan kita juga sebagai peserta dari lembaga penjamin simpanan atau LPS.
1: 2 miliar.
2: Jadi maksimal dengan maksimal ketentuan yang dijamin oleh LPS itu kan 2 miliar ya. Dan tidak melampaui bunga yang ditentukan oleh LPS.
0: Ya, jadi iya banget ya Pak Anto ya, sahabat Anto. Jadi dana nasabah ini dijamin LPS dan juga diawasi oleh OJK ya, BPRGM. Itu dia. Oke. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir sudah terjawab. Luar biasa nih, banyak sekali yang antusias untuk bertanya ya. Tapi juga kalau memang belum sempat untuk terjawab pertanyaannya, boleh nanti cek di websitenya www.bprgm.com atau juga Instagramnya BPRGM, atau juga boleh nanti nanya-nanya langsung lewat DM Instagram atau kemana boleh
2: WhatsApp
0: nanti?
2: Boleh.
0: WhatsApp juga boleh ya.
2: Ada Pak Robi, silakan.
0: Oke, sekalian Pak juga Pak mungkin closing statement dari Pak Robi, Pak Yudi, Pak Yuda ya, buat sahabat Kelet.
1: Baik. Silakan. Dari saya jangan ragu untuk menggunakan fasilitas di BPRGM, karena kita sudah hampir 33 tahun melayani warga di Bandung khususnya ya. Terus kita mempunyai predikat sehat. Sudah begitu kita ada, kita sebagai peserta LPS dan terdaftar di OJK. Jadi tidak ada tidak ada alasan untuk tidak menggunakan fasilitas kami BPR Guna Dana. Terus saya punya pantun Bu.
0: Oh boleh,
3: mantap, siap cakap. Mantap.
1: Nonton Ariel.
3: Is, makasih.
1: Film Dilan.
0: Cakep.
1: Ya. Makasih. Jangan lupa bawa cemilan. Ya. Sahabat Kilait yang membutuhkan pembiayaan, silakan datang ke BPR Guna Dana di Jalan Aripan.
0: Mantap. Keren loh.
3: Luar biasa Pak Robi. Pak Yudi
0: harus ada pantun juga nih kayaknya.
2: Waduh. Belum nyiapin pantunnya nih.
3: Belum menyiapkan.
2: Baik, mungkin kalau dari saya seperti Pak Robi bilang tadi ya, kita udah 33 tahun. Jadi untuk masalah tadi kan beberapa kekhawatiran dari beberapa nasabah, aman enggak? Terus ini juga bunganya seperti apa? Kita sudah dipercaya oleh masyarakat 33 tahun dengan menyandang predikat yang sehat ya dari perbankan. Kita juga sebagai peserta dari lembaga penjamin simpanan, kita juga diawasi oleh regulasi OJK atau jasa keuangan. Jadi untuk nasabah Kilait, untuk yang mau deposito tidak usah ragu, kita aman. Karena tadi dibilang, tadi banyak yang nanya juga aman enggak? Aman, kita juga peserta dari LPS dengan ketentuan yang dijalankan. Terus juga kita untuk kreditnya juga kita bunga kompetitif. Kita udah 33 tahun menjalankan produk ada simpanan dan kreditnya. Jadi untuk sahabat Kilait, silakan datang ke Jalan Aripan Mark 70 Bandung ataupun kunjungi website kami di bprgm.com ataupun ke Instagram BPRGM.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Yuda silakan.
3: Oke, kalau saya sih simpel aja sih, sesuai dengan tema kita juga, untuk solusi untuk keuangan Anda, datang aja langsung ke BPRGM. Kita tunggu kehadirannya untuk sahabat Kelet.
1: Makasih.
0: Oke, luar biasa. Ya sahabat Gila, tidak terasa kita sudah di penghujung talkshow bersama BPR Gunadana Mitra Sembada. Dan BPR Game ini tidak hanya hadir sebagai perbankan atau juga fasilitas yang sudah ditawarkan, tapi juga sebagai solusi bagi Anda sahabat Kelight yang membutuhkan finansial yang terpercaya, karena berbagai produknya juga memberikan Anda kemudahan dan kenyamanan. Dan sahabat Kelight, jangan ragu untuk langsung datang ke BPR GM di Jalan Aripan nomor 70. Cek websitenya di www.bprgm.com dan juga Instagramnya BPRGM. Terima kasih untuk kehadiran Pak Robi, Pak Yudi, dan Pak Yuda. Terima kasih juga untuk sahabat Kelight untuk pertanyaan yang luar biasa. Saya Wanda Wardani pamit undur diri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Bayar pajak erat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, your inspiration and solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, Kamis tanggal 21 April 2026, senang sekali saya Pri Haryadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, yaitu suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga, pola hidup bugar, sehat, makanan-makanan yang berkhasiat, dan tentu kita kemas semua dalam suasana santai dengan iringan lagu-lagu indah yang membuat suasana malam hari akan semakin berceria. Dan sahabat bisa mendengarkan acara ini dari jam 7 hingga jam 9 malam nanti. Saya berharap juga sahabat bisa berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung, berkomentar, atau mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp Kelight di nomor 0812-203-1972. Sahabat bisa bertanya apa saja tentang dunia kesehatan dan tidak harus sesuai topik pembicaraan pada malam hari ini. Dan saudara juga bisa, sahabat juga bisa mendengarkan acara ini melalui streaming di website Kelight, yaitu di www.klite.id atau mendownload Kelight FM di Play Store dan App Store. Baiklah sahabat Kelight, sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin menyapa sohib saya yang sudah 3 minggu ini tidak ketemu di acara Pre-talk ini. Inilah dia, libur panjang, Kang Angga Andika. Aduh, libur panjang, kemarin penyakit perak yang kayaknya kebawa terus ini, aduh, sedih juga nih.
2: Awet.
1: Flu berat ini ternyata, saya cek sedikit ada autoimun juga, jadi waduh, gak bisa kena debu, saya tekan kontrak gak bisa kena debu, asap rokok mah udah aja, dadah, ya udahlah, ya tidak bisa dihindar ya faktor U. Oke, yang penting kita tetap bugar, sehat. Amin. Dan bisa berbagi bagi semua. Amin. Sahabat-sahabat Kelight.
0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kembali bersama saya Pri Haryadi di dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan tadi saya mungkin kekurangan informasi sedikit. Sahabat juga bisa mendengarkan melalui istilahnya
1: live TikTok
0: gitu ya. Dan saya sudah nyoba tadi, oh iya ada kasep ogenya. Aduh kasep, muji weda sendiri daripada orang lain, gak ada yang muji gitu ya sahabat kilat. Jadi silakan bisa live TikTok kok ingin melihat saya dengan Kang Angga anu yang aslina. Nah beginilah kira-kira gitu. Dan ini tidak ada, gak ada filter-filteran ya. Gak ada, jadi kita asli lah. Kita juga tidak mempergunakan sarana lain untuk, dan bukan selebritis ini mah. Ya sekedar. Dan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu, tentu setiap karena ini acaranya sebenarnya acara kesehatan keluarga, tapi kebetulan saya seorang dokter anak, maka awal selalu akan dimulai dengan tentang kesehatan anak atau apapun juga lah tentang anak lah. Tentu yang awal ini saya akan, karena begini, kita punya bonus demografi yang banyak sekali, sehingga kalau bonus demografi ini amburadul, tidak terarah, tidak menjadi sesuatu yang ada gunanya. Buat sahabat kiat, bonus demografi itu kita kebetulan punya sebagian besar orang-orang yang produktif. Nah, orang produktif itu mulai dari anak 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai produktif karena dia sudah mulai mempunyai suatu wacana, wawasan. Nah, itu kalau kita tidak bina, ya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan membinanya bukan di 6 tahun, contohnya, Cina tuh dengan keahlian olahraganya di Olimpiade ternyata membinanya sejak usia 4 tahun, gak main-main itu. Nah ya walaupun mungkin pemerintah belum sampai ke situ, tapi tidak ada salahnya lah, komunitas lah, komunitas pre-talk aja lah, kita mulai berpikir untuk membuat seseorang anak itu mendapatkan keinginannya sejak dini. Karena kalau kita memaksakan, dan anehnya kadang-kadang suka aneh, mungkin sahabat kilat pernah mendengarkan istilah, anak saya dileskan les apa? Les matematik sama les apalah gitu. Saya tanya, anaknya senang matematik? Ya itu karena dia gak bisa matematik. Nah biasanya perasaan saya, setahu saya tuh kok les nyanyi karena dia punya bakat nyanyi. Les melukis, jeblok di matematik, sama dengan seseorang kamu senang nyanyi enggak, enggak mau, malas, terus sama kita dileskan, itu enggak optimal ya hasilnya gitu. Nah itulah yang mungkin saya akan membahas sedikit lah, membentuk anak cerdas sejak dini bagaimana caranya. Ternyata ada 3 pilar utama, yaitu pemenuhan nutrisi yang sekarang kita lagi digemar-gemurkan dengan MBG, kemudian stimulasi dan pendekatan emosional yang tepat. Nah kita mulai nutrisi. Kenapa sih kok nutrisi diperlukan? Iyalah karena asupan gizi itu krusial, terutama pada 1000 hari pertama. Jadi bisa 1000 hari pertama itu kalau kita bagi setahun itu 365 hari, berarti sekitar 3 tahun pertama itu pemenuhan gizi harus, karena lebih dari itu perkembangan otak sudah tidak optimal lagi. Jadi kita dalam 1000 hari kehidupan pertama itu bukan dihitung dari sejak lahir ya, maaf, tapi sejak konsepsi, yaitu sejak pertemuan antara sperma dengan telur, sejak terbentuknya janin. Nah itu sudah dihitung, jadi 9 bulan plus sekitar 2 tahun. Kenapa? Setelah itu perkembangan emas dari otak itu sudah tidak begitu bagus. Apa sih dasar sebetulnya, dasar fondasinya itu dalam 2 tahun pertama. Jadi kalau banyak sekali kasus-kasus anak itu lahir 3,5 kilo, begitu lahir mulailah ibunya bekerja, bapaknya bekerja, anaknya pakai sufor, dititipkan sama, mending kalau dititipkan sama babysitter, kadang-kadang dititipkan sama ART ya istilahnya. Tapi ART-nya bukan ART yang ini, bukan ART yang matuh lah kita sebutnya, tapi ART dengan dititipkan ke keluarga lain yang kita bayar. Nah di situ mulai terjadi, beberapa kali saya ketemu anak-anak yang dititipkan itu anak tidak berkembang pesat, saya periksa ternyata anak sering batuk, di ronsen ada bronitis. Saya tanya, bu, bapak ibu merokok gak? Kami gak merokok dok. Lalu siapa yang merokok? Ya maaf dok, pagi-pagi kami antar naik motor dengan jarak setengah, sekitar ya 10 menit 15 menit naik motor ke tempat yang asuh. kebayang jam setengah tujuh pagi-pagi ke tempat yang ngasuh. Di tempat yang ngasuh, saya gak tahu persis dok, tapi sih rasanya bapaknya merokok. Bubar sudah tuh. Sepanjang ibunya mati-matian, bapaknya mati-matian cari duit, tapi anaknya dimasukkan lingkungan yang nutrisinya tidak menunjang, kemudian lingkungannya tidak menunjang, itu membuat potensinya berkurang. Nah, nutrisi apa sebetulnya yang kita harapkan? Nutrisi itu ada dua, hewani dan nutrisi yang dari nabati. Memang yang murah dari nabati ya, tempe, tahu. Tapi bukan saya mengatakan itu jelek, tapi alangkah baiknya dari awal tuh nutrisinya nutrisi hewani. Susu, kalau memang dia ibunya nggak bisa, berikan aja susu. Tapi terkadang orang tua, dok, saya sudah memberikan susu luar biasa, tapi kok anaknya saya tidak berkembang. Saya tanya, bu, kapan-kapan kalau kontrol bawa yang ngasuh. Setelah tanya yang ngasuh, 120 cc yang seharusnya 3 sendok, yang ngasuh ngasih 1 sendok. Dok, takut kekentelan nanti mencret. Aduh, kan, ah, si ibunya udah mati-matian itu ya, diencerkan. Jadi ada juga yang pertama kali waktu usia 2-3 bulan mencret, akhirnya diganti pakai susu soya, susu kedelai. Tapi si ibunya kelupaan ngeganti, terus saya hayo, susu kedelai. Ya tidak berkembang secara baik. Nah, itu ya. Jadi protein hewani itu sangat utama untuk mendukung perkembangan sel-sel otak secara optimal. Kemudian juga jangan lupa, banyak sekarang kekhawatiran anak-anak tidak boleh dikasih gorengan. Sebenarnya tidak benar 100%. Gorengan itu bagus karena lemak itu nantinya bisa jadi sel-sel otak. Jadi boleh. Tapi ya jangan gorengan yang jajan di luar ya. Cireng, cimol, bala-bala, basreng, seblak, cakwe, batagor, makaroni, cilor, dan sebagainya. Saya tidak menyebutkan itu salah. Tapi kadang-kadang menggorengnya pakai minyak goreng yang sudah berkali-kali. Ya gorenglah dengan minyak goreng yang baru. Itu kadar minyaknya bagus sekali untuk perkembangan otak anak. Jadi nomor satu, sebaiknya diberikan protein hewani, kemudian diberikan lemak yang sehat, itu dari gorengan-gorengan yang dibuat oleh ibunya sendiri. Syukur-syukur ya ibunya harus mau lah sebelum berangkat itu bikin gorengan dulu, disiapkan misalnya yang contoh sosis goreng, nugget goreng, kemudian beberapa gorengan digoreng sama ibunya, nanti disiapkan ke tempat ART, nanti tolong berikan ini. Tapi kalaupun itu sekarang ibunya di rumah dan ibunya merawat sendiri, kalau bisa protein hewani itu luar biasa diberikan. Kemudian sebisa mungkin jangan pindahkan ke sufor, berikan ASI. Mudah-mudahan anaknya akan menjadi baik. Tetapi sekarang anaknya gemuk, anaknya sehat, tapi kelihatannya perkembangan bicaranya kurang bagus. Oh, ternyata dari sejak 6 bulan karena bapak ibunya apa ya, capek atau koream atau apa, daripada anak rewel dikasih gadget. Waduh, screen time itu kalau sudah lebih dari 1 jam di umur 6 bulan udah pastilah speech delay, artinya apa, bicaranya bakal terlambat. Nah untuk itu apa, ya sangat diperlukan sekali bahwa kita memberikan yang kita sebut pilar kedua, itu stimulasi yang menyenangkan. Stimulasinya harus menyenangkan ya. Contohnya, biasakan membacakan buku cerita bergambar pada anak itu saat baru mau bicara. Yang bagusnya di usia 6 bulan, itu kita ajarkan berbicara atau kita dengarkan cerita-cerita yang membuat mereka mendengarkan, baik pada saat mereka bangun maupun sesaat sebelum tidur. Apalagi nanti sudah usia 1 tahun mulai bisa celotehnya banyak, sesering mungkin kita bicara atau membaca buku. Dan itu tidak terbatas harus bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab sekalipun boleh ya. Karena terbukti banyak anak-anak yang kelas 5 SD belum bisa baca, tapi ikro-nya bagus. Berarti dia bisa, jadi gak usah harus multi bahasa pun tidak jadi masalah. Kan maksudnya, dok gimana kalau saya kasih bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa aja waktu itu, atau maksudnya bolehlah multi bahasa, tapi ya ulah gitu-gitu ting gitu ya. Nanti liren. Nah kemudian juga tidak ada salahnya kita mengajarkan sesuatu yang stimulasi yang ritmik, maksudnya tepat, itu salah satu dengan musik. Ibunya memperkenalkan musik, ketukan-ketukan yang ritmik. Kemudian sejak kecil selain membaca, ibunya punya alat-alat permainan seperti puzzle, kemudian balok-balok susun. Ya mau gak mau ya, itu sudah terbukti ya. Saya kebetulan punya beberapa cucu-cucu ya, cucu dari kakak, dari adik gitu. Ada seorang cucu yang pundungan, usia 2 tahun, pundungan, gampang marah, tapi ngomongnya bisa umur 2 tahun bisa ngomong gini, kayaknya saya gak akan tidur malam ini. Walah, karena mau nonton apa gitu. Umur 2 tahun ya liar ya. Kenapa ya? Karena ibunya sering bercerita, sering itu, jadi logikanya dia jalan gitu. Apa saja, bahkan misalnya dia disuruh makan gak mau, dia kebetulan mendengar ceritanya, entah dari mana, entah dari kakeknya, entah apa yang salah, bahwa bapaknya dulu pernah gak makan sampai usia 6 tahun gitu. Kan papa juga dulu gak makan sampai 6 tahun gitu, anak 2 tahun ngomong gitu karena pinter ting. Nah gitu, jadi ya itu hal-hal itu bagus ya, tapi gak jadi masalah. Pundungan itu gampang lah, jauhkan nanti dari, jangan sering main aja ketika pundung, insya Allah rada terpundungan gitu ya. Kayak kok ngomong Cikapundung, cerita itu ya Dilan namanya, Ancika Kabupona. Kalau pundung, oh iya mah Cikapundung, Cika nuker pundung. Kemudian kita harus membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan beragama. Itu bukan hal yang, itu bukan, tidak bisa diperdebatkan lagi. Mereka yang mempunyai dasar agama yang kuat, itu ketepatan dari mulai sholat, berdoa, itu waktunya tepat terus. Kemudian kecerdasan emosional itu, saat dia marah dia harus jelas, saat dia tertawa harus jelas, sedih juga harus jelas. Itu diajarkan mengenali perasaan sendiri ataupun mengenali perasaan orang lain. Kemudian kecerdasan beragama, atau kita sering juga sebut kecerdasan spiritual, itu dibangun sejak dini. Karena apa? Ya kalau jujur ya, kita semakin sepuh nih, makin senior, kan kecerdasan beragamanya makin tinggi ya. Tapi kok pikir-pikir, aduh dalam tiba reto katanya gitunya, jika bahasa Arab tuh ya, nerleng gitu ya, atau mungkin sunah-sunah Rasul tuh lebih, seandainya gitu ya, ada rasa nyesal, tapi ya daripada ente sama sekali kan gitu. Nah andai kata itu diajarkan sejak dini, maka budi pekerti, akhlak itu akan lebih terbangun bila orang tua bisa mengejarkan sejak dini kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah itu mungkin sedikit referensi pola asuh dan tips kesehatan bagi anak sejak dini.

Kembali bersama saya Pri Hariri dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan nampaknya sudah ada beberapa sahabat ingin bergabung di acara ini pada WhatsApp Kilat. Oh, sekali lagi sahabat yang mempergunakan WhatsApp Kilat, silakan Anda mau bertanya atau absen di 0812-203-1972. Dan ditambah dengan sarana TikTok Kilat Live Kilat, silakan sahabat-sahabat juga bisa bergabung di sana. Ini ada pertanyaan bagus sekali dari Kang Faisal Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dokter dan kru Kilat. Saya mau bertanya tentang mimisan pada anak 5 tahun. Kadang ada sesekali sesudah main di luar rumah, padahal anak badannya gemuk. Gimana penjelasannya? Terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang bagus, sehingga saya sekaligus saja saya terangkannya mimisan pada anak, karena berbeda mimisan anak dan mimisan pada orang dewasa. Mimisan pada anak umumnya itu umum, itu terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kapiler di dalam hidung. Jadi kondisi ini dikatakan sangat wajar pada usia 2-10 tahun, karena pembuluh darah anaknya masih tipis dan rapuh pada anak 2-10 tahun, dan ini yang menyebabkan pembuluh darah ini mudah pecah. Tetapi ada beberapa penyebab dan akibat dari mimisan yang terjadi pada anak. Penyebab umum mimisan pada anak itu dibagi beberapa. Salah satu adalah faktor lingkungan dan aktivitas. Contoh, udara yang kering, ruangan yang ber-AC, atau cuaca yang begitu panas. Tadi kan di situ sesekali di rumah, main di luar rumah, mimisan. Nah, betul ya. Jadi ruangan yang ber-AC itu membuat kering, atau cuaca yang panas itu bisa menyebabkan serabut lendir hidung kering dan gampang pecah serta berdarah. Nah, kalau kebetulan main di luar itu sudah kering, kemudian dia terpapar debu dan merasa gatal, lalu dia sama dia dikorek-korek hidungnya atau bahasa Sunda digesek-gesek begitu keras, itu pun bisa menyebabkan hidung berdarah. Kemudian kelelahan, biasanya aktivitas anak-anak kalau sudah ketemu saudara atau mungkin main yang berlebih, itu akan menyebabkan kelelahan dan dapat memicu ketegangan pada pembuluh darah, dan itu pun bisa menyebabkan hidung berdarah. Kemudian iritasi, seseorang anak yang main di luar, kemudian dia minum es, kemudian dia kebetulan hidungnya tiba-tiba bersin-bersin tanpa sengaja dia membuang ingus terlalu keras, itu pun bisa menyebabkan mimisan. Atau bukan karena dingin tapi karena paparan asap rokok, dan kebetulan dia alergi terhadap asap rokok, maka dia akan bersin-bersin yang keras, itu pun bisa menyebabkan mimisan. Namun ada juga kebiasaan anak yang menyebabkan mimisan. Contohnya tadi mengorek hidung atau mengupil, itu menjadi suatu tradisi ya, anak itu ada atau tidak ada ingus itu dia selalu memasukkan jari ke hidung ya. Entah mirip-mirip sama gigit kuku, mirip-mirip sama, maaf, kokorobet ke dalam celana. Itu tanda seorang anak yang sedang cemas, tanda seorang anak yang kesepian, itu korek-korek hidung atau memasukkan benda-benda tertentu ke dalam hidung, itu juga bisa menyebabkan mimisan. Pernah seorang ibu datang ke tempat praktek, datang dengan, "Dok, anak saya mimisan, gak pernah berhenti-berhenti," padahal anaknya sedang ngapa-ngapain, tidak korek-korek hidung, tidak ngapa-ngapain, oke? Dan hidungnya kayaknya kok makin lama baunya makin bau busuk ya, dok. Ya udah, saya periksa, anaknya untung rada gede ya, 4 tahun jadi bisa ngerti. Pas dilihat ternyata dia memasukkan bola-bola plastik ke hidung. Entah masukkan, entah bagaimana masuk. Jadi itu menjadi sumber infeksi. Nah, dia setiap gatal, dia selalu bersin, selalu korek-korek, berdarah, korek-korek, berdarah. Kadang-kadang tidak dikorek-korek juga, karena dia bersin terlalu keras karena ada benda itu. Ya, begitu benda itu dikeluarkan ternyata juga baunya luar biasa. Sudah ada ingus macam-macam ya. Untungnya anaknya 4 tahun ya, masih bisa dia, tidak perlu harus dibius, bisa kita keluarkan. Nah, itu bisa menjadi penyebab. Selain benda-benda kecil, ada juga yang memasukkan ujungnya cotton bud, itu sering sekali. Jadi cotton bud itu sama anak dimasukin ke hidung. Nah, mungkin waktu dicabut si kapasnya tertinggal. Tidak semua kapas, tapi yang tertinggal itu menyebabkan hidung menjadi bau dan sering mimisan. Tentu kondisi adanya benda asing mengorek hidung itu juga menjadi suatu kondisi yang berhubungan dengan kebiasaan anak. Sedangkan kondisi medis, nah ini kok ini tentu
lebih ke arah kita seorang dokter yang bisa ngerti ya, contohnya mimisan disertai panas badan tinggi ya, kita harus khawatir apakah dia demam berdarah, apakah dia ada infeksi, apakah dia ada cedera, misalnya mimisan setelah dia jatuh dari tempat tidur atau tabrakan atau itu jelas ya mimisan. Tapi ada juga mimisan yang disebabkan karena si anak kurang sekali mendapat vitamin C, yaitu menyebabkan pembuluh darah itu menjadi rapuh dan dia mudah berdarah. Dan ada juga yang terakhir ada kelainan-kelainan darah. Contohnya talasemia, contohnya lagi hemofilia, itu semua membuat pembuluh darah menjadi sangat rapuh dan darah tidak mudah membeku sehingga mudah mimisan. Itu kondisi-kondisi yang tidak berhubungan dengan yang tadi. Dan kita tentu harus khawatir kalau ada mimisan seperti Kang Faisal. Tapi kapan kita harus khawatir? Pada dasarnya sebagian besar mimisan itu tidak berbahaya dan bisa berhentikan di rumah dengan cara duduk tegak dan condong ke depan. Jadi jangan dalam keadaan tidur ya. Kalau ditidurkan maka si mimisan itu akan masuk ke tenggorokan dan anak bisa muntah. Terkadang orang tua menjadi kaget karena muntahnya muntah darah. Padahal sebetulnya mimisan yang tertelan. Nah sebaiknya setengah duduk, kemudian tekan bagian hidung yang atas ya, bagian hidung yang lunak, jadi bukan yang tulangnya, ditekan selama 10 menit. Biasanya kalau tidak ada kelainan darah maka mimisan akan berhenti sendiri. Tapi bila mimisan itu karena benturan keras atau darahnya tidak berhenti setelah ditahan selama 10 menit atau 20 menit ya, sebaiknya dibawa segera ke rumah sakit. Atau mimisan yang berhubungan dengan demam yang tinggi, misalnya karena demam berdarah kan orang tua tidak tahu, tapi kalau ada demam dan mimisan ya sebaiknya tidak usah dicoba-coba untuk diatasi di rumah. Gitu kira-kira Kang Faisal, terima kasih atas pertanyaannya sehingga saya bisa memberikan sedikit wawasan tentang mimisan pada anak. Mudah-mudahan cukup jelas Kang Faisal. Silakan itu lagi typing jika ada yang mau diketik di. Oke, itulah sahabat kilat. Silakan Anda bertanya melalui sarana WhatsApp kilat di 0812-203-1972 dan juga boleh join melalui TikTok Kilat Live.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, itu Kang Akmal yang menyapa saya. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Izin bertanya dok, apakah seorang anak beraktivitas berlebih usia 5 tahun bisa mengakibatkan demam atau panas sekitar 38,5 derajat Celcius dengan berat badan 18,5? Begini dok, anak selalu demam selesai bermain dan berapa hanya dia akibat kelelahan ya, segera baringkan, suruh tidur di tempat yang sejuk, kompres dengan air suam-suam kuku, berikan cairan secukupnya. Kalau itu menurun panasnya, selesai masalahnya. Tapi kalau panasnya berlanjut, berarti panasnya bukan karena aktivitas yang berlebih, tapi oleh karena infeksi yang masuk ke dalam tubuh seorang anak. Kira-kira gitu, Kang Akmal, mudah-mudahan cukup jelas. Tadi ada pertanyaan berikutnya dari
1: Ibu Tuti.
0: Oh, Ibu Tuti ya. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Semoga selalu sehat. Amin. Ini Ibu Tuti ikut mendengarkan pre-talknya. Terima kasih info-info sehatnya yang selalu bermanfaat. Amin. Dan juga sekalian bertanya, di batas angka berapa tensi yang baik untuk usia lansia? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi dulu itu memang dirobah dewasa, kemudian anak-anak, kemudian lansia, itu dibeda-bedakan tekanan darahnya. Sekarang ternyata dibuat sama, hanya pada anak-anak saja yang di bawah usia 12-14 tahun itu boleh di 100/60 atau 70, dan pada orang dewasa sama semuanya di 120/80. Jadi kalau kita lebih dari itu ya kita harus waspada. Upayakan tekanan darah turun, dan saya selalu tidak bosan-bosan, kalau kita sudah merasa lansia harus punya alat pengukur tekanan darah. Yang kita ukur bukan tekanan darahnya, tetapi fluktuasi dari tekanan darah. Contohnya begini, kemarin tekanan darah kita 140/90 itu sudah tidak benar. Terus kita makan obat turun menjadi 130/90, itu sudah aman tapi belum benar juga. Tapi kalau kita bisa bertahan di 130/90 terus menerus dan tidak ada fluktuasi naik, maka relatif kita aman, tapi tidak normal. Normalnya tetap di 120/80. Itu kira-kira begitu ya. Jadi Teh Tuti di Sarijadi sebaiknya sih tetap di 120/80. Dan kalau kita meningkat menjadi 130/90 dan itu bisa bertahan

0: agak-agak berat ya.
1: Agak-agak berat.
0: Baik, terima kasih Bu Doti. Kemudian ada saya yang baca yang kasih komentar aja ya dok ya.
1: Mangat
0: lah. Soalnya banyak pisan. Kayak ini nih, kayak ini, kayak Cenonon. Alhamdulillah Dr. Pri ada Pri Talk lagi katanya. Sehat selalu Dr. Pri, yeah. Kak Aga dan kru serta sahabat kilat semua. Siap, yeah, menyimak.
1: Jadi buat sahabat-sahabat kilat ini ada aturan baru dari Kang Angga, saya enggak ikutan. Kalau enggak ada komentar enggak dibaca, dilewat aja gitu. Ya mangga-mangga itu saya sih tidak ikutan.
0: Soalnya banyak dong banyak dari bawah
1: daripada itanya dengan komentar ya.
0: Iya betul. Ibu tapi pekerjaannya juga saya harus scroll ke bawah. Kan kalau udah ada komentar di bawah enggak kebaca, saya ya, digetok ya, nanti.
1: Iya, pokoknya saling membantulah.
0: Ya. Ini ada dari Ibu Tatik. Ya. Bismillah, alhamdulillah semoga sehat selalu Dokter Pri, Kang Angga, ilmunya bermanfaat, berkah selalu, menyimak katanya. Sebelumnya bertanya beliau, ada enggak Pri Talk?
1: Ada ya.
0: Kemudian ada Mbak Maulin, terima kasih Mbak Maulin. Kemudian Mas Sandi Kustajo, terima kasih informasinya katanya. Kemudian ada Teh Rose. Kemudian ada Teh Edit, alhamdulillah. Selamat malam Dr. Pri, Kak Angga, hatur nuhun dok katanya. Alhamdulillah dokter semakin sehat walafiat, dimudahkan setiap ikhtiar, berlimpah rezeki dan semakin bahagia. Amin. Hatur nuhun Teh Edit. Kemudian Ibu Zule, terima kasih Dr. Pri, Kang Angga katanya. Kemudian ada Mas Sugiarto, Wilujeng Wungi, Pak Dokter dan Kang Angga, siap menyimak malam ini, ikutan saja info kesehatannya. Kemudian Ibu Tuti tadi udah, Kang Faisal. Oh ini yang tadi lagi typing itu ini dok. Terima kasih penjelasannya dok.
1: Oh iya, okay. Sama-sama Kang Faisal.
0: Ya ini Kang Nandi nih. Selamat malam, assalamualaikum Dokter Pri, Kang Angga. Betul yang dibilang dokter tadi, kalau anak kecil kalau dididiknya akan ikut sampai dewasa. Nandi juga begitu dok katanya. Waktu kecil sering nonton film India yang romantis, ke bawah sampai sekarang romantisnya.
1: Sampai sekarang selalu nggak bisa ini ya, nggak bisa atil kalau lihat pohon ya, pengen guriling.
0: Ya, gurilingan angka. Jadi kalau jalan-jalan di kebun binatang capek, kita guriling tanggal sore.
1: Ya betul juga.
0: Ini dari Mas Budi menyimak katanya. Ada dari Mbak Sisil. Oh pertanyaan dok
1: ini. Oh ya, oke Mbak Sisil, kita jawab nih ya pertanyaannya setelah berikut ini ya.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan sahabat, sekali lagi masih cukup waktu untuk bisa bertanya melalui sarana WhatsApp kilat di 0812-203-1972 dan juga bisa melalui sarana TikTok Live Kilat. Dan ini ada dari Teh Cecil dengan bertanya, Assalamualaikum Dr. Pri dan Kang Angga, selalu diberkahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dulu 20-an tahun yang lalu antar ponakan dan dokter bilang katanya batuk 100 hari. Ya panik lah, berasa gimana gitu ya. Lihat bocah-bocah 2 hari batuk saja sudah ikut merasa sakit, ternyata hanya istilah. Bersyukur ada acara ini, jadi wawasan kesehatan anak semakin bertambah. Hatur nuhun. Sebetulnya ini kesempatan saya juga untuk menerangkan bahwa batuk 100 hari itu memang betul, batuknya memang 100 hari gitu ya. Pertanyaan saya, atau mungkin saya waktu jangan SMP, SMA juga 100 hari ini batuk mulai pakai hari segitu, asa aneh. Tapi begini, batuk 100 hari itu mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak, tapi masih ada ya, masih ada, saya masih mendapatkan kasus itu yang dikenal secara medis namanya pertusis atau batuk kerjaan. Dan ini sudah diatasi dengan imunisasi DPT. Tapi kan kita tahu, belum semua komunitas atau semua masyarakat mau diimunisasi. Dan sekarang juga saya lagi, bukan wabah lah, hampir tiada hari tanpa mengobati campak. Campak itu kenapa bisa begitu? Ya mungkin imunisasi yang pertama 1 bulan 2 bulan masih semangat, begitu masuk 9 bulan lupa tuh si orang tua, jadi imunisasi campaknya tidak. Nah, ini juga sama, pertusis itu salah satu suatu penyakit yang bisa diatasi dengan imunisasi DPT. Tanda dan gejala pertusis itu mempunyai beberapa fase. Fase awal 1-2 minggu, fase lanjut itu sekitar 3-4 minggu, dan fase penyembuhan. Dan total semua itu memang menjadi 100 hari. Saya ulang lagi, fase pertama itu 1-2 minggu, fase kedua itu 3-8 minggu. Jadi 8 tambah 2 itu sekitar 10 minggu. 10 minggu itu kalau di 10 kalau 100 hari itu berapa 100 hari itu berarti 3 bulan ya.
1: Iya.
0: 3 bulan 3 kali 4 berarti 12 minggu ya. Cocoklah sekitar 2. Kalau yang pertama 1-2 minggu, kemudian 3-8 itu berarti 10 minggu, kemudian penyembuhan sekitar sisanya 2-3 minggu. Jadi total semua fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga itu sekitar 100 hari. Jadi kalau mungkin ada yang anak sedang sakit pertusis ya, mungkin tidak perlu kalender ya, akhirnya tiga bulan. Ya itu ya, jadi memang benar penyakit ini terjadi. Fase pertama itu anak kelihatan seperti batuk pilek biasa, sekitar 1-2 minggu batuk pilek ya, kelihatannya nggak sembuh-sembuh. Kemudian fase kedua 3-8 minggu adalah puncak penyakit di mana anak mengalami serangan batuk yang pokoknya luar biasa, kebayang tuh 3 minggu sampai 8 minggu. Batuk yang bertubi-tubi, bahkan sering menyebabkan anak muntah sampai anak kebiruan. Nah, itu fase yang kita juga deg-degan ya, karena kondisi yang begitu. Nah, fase ketiga atau lebih masuk fase pemulihan, itu batuk mulai mereda dan berkurang secara bertahap. Jadi total semua itu memang sekitar 100 harian. Jadi itu bukan istilah Teh Cecil, memang penyakit ini berlangsung selama 100 hari. Sebelum ada imunisasi ya banyak juga menyebabkan kematian, tapi sekarang setelah imunisasi mulai gencar, pengobatan juga, kalaupun ada yang sakit pertusis tidak terlalu berat. Sama halnya seperti sekarang campak, itu walaupun banyak tapi kalau kita tanya, sudah imunisasi? Sudah. Ya, walaupun masih terpapar tapi tidak terlalu berat. Kira-kira gitu ya. Begitu Teh Cecil, mudah-mudahan cukup jelas.
1: Baik, kita ada yang bertanya dok nih.
0: Oh ya, dari apa nih?
1: Kang
0: Kos. Kos. Assalamualaikum, selamat malam. Mau tanya, kalau pil KB efektif tidak kalau dimakannya tiap mau nyakedeng? Usia istri saya 53 tahun, saya 55 tahun. saya ngahuleng dulu ya, kalau itu nyakedeng, making love katanya nyakedeng, saya ngahuleng lah. Pertanyaannya, hari ibu masih ini masih haid enggak gitu? Kalau nggak haid, ngapain pakai pil KB itu? Jadi ya pertanyaan dulu, harus dijawab dulu, kalau ibunya sudah tidak haid, bagus sekali nih ya, 53 tahun si Kang Akos 55 tahun masih kepikiran untuk pakai pil KB ya, bagus. Ya, tetapi secara teoritis kalau ibunya sudah tidak haid lagi ya, enggak usah pakai pil KB lah. Itu. Tapi sekarang saya jawab pertanyaan, efektif tidak pil KB kalau dimakan setiap maunya gedeng? Tidak efektif pada ini ya, pada mereka-mereka yang masih masa produktif tidak bisa. Jadi pil KB itu harus rutin dimakan selama 1 bulan. Satu kali bolong aja sudah tidak bermanfaat. Jadi memang pil KB tidak disarankan sebagai kontrasepsi karena ya resiko lupanya tinggi sekali, kira-kira begitu ya. Jadi sebaiknya, bukan sebaik, harus diminum terus-menerus. Makanya ada cara lain, bisa mempergunakan spiral, bisa disuntik dan lain-lainnya. Dan sekarang juga kalau bisa laki-lakinya juga ikut, kalau memang tidak mau itu ya laki-laki juga ikut aktif, mau dengan cara vasektomi atau mempergunakan alat pengaman. Gitu Kang Akos, tapi kalau misalnya sudah tidak haid lagi, mah enggak lah, tidak usah pakai pil KB. Itu mudah-mudahan cukup jelas ya Kang Akos. Oke, mau disapa lagi kalau masih ada?
1: Iya dok.
0: Kalau tidak kita seling.
1: Tadi Kang Budi, kita ke sahabat-sahabat Kelight yang ada di TikTok. Oh Kang Faisal Diki juga ada di TikTok.
0: Oh iya.
1: Tadi bertanya tuh ya. Terus, aduh. Kecil-kecil hurufnya. Yang di TikTok juga kalau ada komentar, baru saya bacakan.
0: Tapi nanti minta tolong sama Kang Angga ya.
1: Iya.
0: Udah kecil-kecil, sok maju katanya.
1: Sok maju. Oke, kita lagu dulu.
0: Iya, oke, mangga.

Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Ini hanya pengalaman pribadi. Beberapa waktu akhir-akhir ini ya mungkin setahun dua tahun ini, saya sering merasa tidak nyaman karena sering diundang dan tidak bisa hadir. Undangannya itu dari teman-teman seangkatan tentunya, teman SMP, SMA yang yuk kita ngajak jalan hari Kamis jam 10 pagi gitu. Atau yuk ada ini teman-teman ngadain walking fun kemana ya, jam 6 pagi hayu-hayu aja, tapi harinya hari Selasa gitu. Dan jarang sekarang dilakukan Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu mereka bilang Sabtu Minggu ada hari kami dengan cucu-cucu. Wah, saya nuripuh ya. Jadi aduh, menjawabnya susah. Tapi saya beruntung, alhamdulillah, sebagai seorang profesional sampai sekarang masih kegiatan, masih dari Senin sampai Senin lagi lah, boleh dikatakan gitu ya, dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam tuh terus kegiatannya. Itu yang disyukuri ya, masih produktif. Tetapi banyak deh teman-teman saya yang terkadang datang ke tempat praktek, nawarin itu, nawarin ini. Ya, dengan untung tidak seberapa. Dan saya juga gak tega kalau beli barang sesuatu yang saya tidak perlu. Karena waktu ada yang nawarin jaket buat kesehatan apa. Nah jaket wearnya gitu. Ya udahlah, ini aja lah buat transportasi, buat kayak itu. Semakin banyak teman-teman itu ya, mereka setelah, padahal saya tahu persis ada yang dulu pernah di bea cukai. Ya lumayan tuh dropnya setelah pensiun kan ya. Rupanya tabungannya kurang terkelola bagus, enggak. Padahal dulu waktu masih bea cukai itu udah ngajak, yuk kita ke Singapura biar gue bayarin di hotel gitu ya. Nih kemarin datang ke tempat saya, ada yang akhirnya mereka semua mengeluh adalah masa pensiun ya. Masa pensiun yang dilalui kurang bijaksana. Nah ini mungkin ya sekedar tips ringan ya, walaupun saya juga sudah pensiun. Jadi artinya pensiun di kerja yang formal, tapi saya masih di rumah sakit karena masih dibutuhkan. Nah itu memasuki masa pensiun itu terjadi perubahan besar yang butuh adaptasi ya. Adaptasi psikis, fisik, psikis itu mental, dan finansial. Kalau mental itu yang paling berat. Seorang kolonel pensiun, itu teman saya juga kolonel di angkatan darat. Wah, dulu mah kan lewat penjagaan itu semua ada 6-7 orang harus berdiri langsung hormat kan. Atau ya dia bentak-bentak tuh enggak ada yang berani marah. Tapi dia bilang udah pensiun, saya mau ngambil pensiun. Eta babaturan nih. Wah, sobat satu angkatan di bawah saya mah nih, teu nyapa-nyapa. Ini pika sebulan pisan nih, ya apalah naon jika orang rek minjem duit wae gitu. Kesel ya. Dulu buat ya kan, dulu kan pangkatnya kelihatan ya, di pundak ya. Sekarang kalau udah pensiun kan enggak ada pangkatnya. Jadi enggak ada yang hormat. Nah, apalagi yang junior-junior yang enggak kenal sama dia mah wah boro-boro hormat ya. Oh iya ya, aki-aki datang wae ke tempat mau ambil pensiun kayak gitu ya. Jadi mentalnya berat sekali ya, karena dari yang begitu dihargai, namanya sering orang nyebut sebagai post power syndrome. Kemudian juga fisik ya, ya memang betul, semakin dulu saat dia di masa dinas itu mungkin ada upacara, ada latihan fisik, ada apa yang sengaja dia harus menjaga kebugaran. Dia gak berani gemuk, kemudian dia juga semua tertata dan istirahatnya juga mungkin gak bisa leha-leha, sehingga nah begitu pensiun tidak kerasa dia santai, makan santai, tambah gemuk. Nah itu yang membuat fisiknya juga ternyata, nah kalau udah gitu ternyata ada sakit-sakitan tuh kadang-kadang lebih membuat down lagi tuh. Udah saya emang gak bisa punya duit, pensiunnya gak seberapa, sakit ngabisin duit, dan nah itu kadang-kadang untung sekarang ada BPJS ya, itu bisa menolong sekali. Kemudian finansial yang sudah dihitung tadinya cukup lah, tadinya sebulan mungkin 30 juta, gak apa-apa lah sekarang sebulan 4 juta aja lah, berarti kalau 4 × 12 = 48 saya masih ada lah 500 juta mah aman lah sampai 80 tahun, ternyata tidak serta-merta dari 30 juta sebulan terus bisa jadi 4 juta,
kebiasaan untuk ngasih cucu, kebiasaan ngasih anak, kebiasaan itu lumayan tuh morotan, nggak kerasa belum sampai 4 tahun udah, wah habis nih tabungan gitu ya, mulai dibuang atau bukan dibuang, dijual satu persatu asetnya. Nah itu yang membuat seseorang setelah pensiun tuh menjadi down tuh kenapa? Yaitu pengelolaan finansial yang kurang bijak. Harusnya, ya ini saya juga ngomong teori, harusnya bisa memangkas uang sedemikian rupa, hutang-hutang tuh sebelum kita pensiun tuh harusnya lunas. Apapun juga sedemikian rupa, karena hutang itu berbunga. Jadi kalau bisa, misalnya ada hutang, buanglah aset untuk menutupi hutang, sehingga pada saat pensiun itu sudah gak ada cicilan utang-utang. Itu yang membuat kita bisa membuat anggaran yang sesuai. Kalau masih kepotong utang, ya itu memang anggaran menjadi berkurang banyak. Saya punya sahabat seorang Chinese ya, dia itu sudah kebiasaan sejak dulu, saya akan menyisihkan sepertiga pendapatan saya untuk masukin tabungan. Jadi kalau dia pendapatannya telah 30 juta, 10 juta itu masukin tabungan, sisanya 20 juta itulah hidup saya. Buat apa? Ya gak nanti mak gunanya. Jadi sekarang teman-teman saya yang Chinese itu lumayan masih cukup banyak, karena tiga, memang gede ya, 30, kita menyisihkan 30% dari pendapatan tuh gak main-main itu. Biasanya kita ya paling 2,5% sampai 5% buat jakat ya, unggul. Nah itu ya. Kemudian, nah itu memang kesehatan semakin mendekati pensiun, selain kita kurang melakukan aktivitas, kurang rutin bergerak, kemudian juga kita mulai ditimbul, diserang oleh rasa malas untuk pergi ke dokter, rasa malas untuk cek kesehatan. Kemudian juga otak kita juga mulai malas ya. Kalau dulu mungkin kita masih baca berita-berita yang berhubungan dengan ini, berhubungan dengan suasana di kantor, berita-berita yang berhubungan dengan bagaimana suasana dunia. Sekarang mungkin sudah malas gitu, ngasa otak tuh udah sebaca yang mungkin sudah bacanya yang isi teka-teki silang atau yang tidak ada keinginan. Padahal harusnya pada saat begitu pensiun, hal-hal yang dulu kita belum bisa kita lakukan, seorang yang dulu misalnya senang nyanyi bisa dikembangkan nyanyinya, senang dulu mungkin saya dulu senang main gitar, bisa dikembangkan dengan latihan gitar, karena belajar katanya walaupun sudah pensiun dan sudah lansia itu tidak ada kata terlambat. Memulai hal-hal yang baru yang dulu tidak pernah kita miliki, itu pun ternyata membuat kita gairah untuk hidupnya akan lebih bagus. Terlepas bahwa itu nantinya menghasilkan atau tidak menghasilkan, tapi paling tidak menghasilkan gairah, menghasilkan kenyamanan. Yang dulu kita, misalnya saya dulu nyanyi gak kesampaian, sekarang itu mungkin belajar, cuma lebarnya suaranya berak ya. Jadi, tapi dulu mungkin saya seneng main gitar ya, mungkin sekarang diperdalam lagi gitu. Mungkin hal-hal itu bisa membuat kita menjadi lebih produktif ya, produktif dalam hal hobi-hobi yang baru. Kemudian boleh katakan kita mengasah hobi-hobi yang sempat tertunda tadi ya, bisa berkebun, memasak, memelihara hewan atau fotografi yang dulu kita tidak lakukan, itu hasil-hasil itu kita bisa nikmati ya, karena fotografi itu dulu mungkin mahal, tapi sekarang dengan HP yang ya dengan HP pun kita bisa membuat fotografi yang kita bisa upload dan ke tempat-tempat hal yang aneh, itu bisa menjadi sesuatu yang paling tidak walaupun mungkin tidak mendapatkan uang tapi mendapatkan pujian atau mendapatkan apresiasi dari orang banyak, itu pun menjadi sesuatu yang ini ya, yang membanggakan. Kadang-kadang ini saya, tapi ya saya kan karena saya masih produktif, terkadang kalau ngelihat teman-teman banyak upload dengan cucu, dengan siapa-siapa, di mana upload apa, rasanya kok semua diceritain ya, dalam hati begitu, tapi dalam hati lain baru berpikir kan mereka juga butuh perhatian, butuh kita menyampaikan, aduh kasep anaknya, incunya, aduh di mana ini bagus. Jadi itu interaksi itu membuat mereka yang upload gambar itu menjadi merasa hidup lagi. Yang saya mungkin, saya dan teman-teman profesional lain yang mempunyai aktivitas yang lain mungkin tidak merasa perlu gitu. Tapi nanti kalau pada saatnya kita sudah betul-betul tidak aktif ya, mungkin kayak gitu yang kecil-kecil, mungkin hanya nanam anggrek, tepira, mungkin anggrek itu buat tukang anggrek, aneh gitu. Tapi
begitu diupload itu mungkin sesuatu yang membanggakan. Kita harus membuat satu rutinitas-rutinitas baru yang mungkin berbeda dengan masa lalu, yang bisa membuat kita menjadi bergairah kembali. Mungkin itu beberapa yang bisa kita share buat mereka-mereka yang sudah masa pensiun, sehingga tidak terlalu down apalagi mengidap post power syndrome.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Kita sudah di penghujung waktu ya, sekarang jam 8.50. Tapi saya masih ingin menyampaikan sedikit lah, karena tanggal 24 Mei 2026 nanti, walaupun belum tentu juara, tapi kita butuh apa, draw aja lawan Persija, maka ya dulu sih di GBLA nggak pernah kalah ya, tapi ya berdoa, kita kalau semua berdoa insya Allah jadi juara ya, juara yang ketiga kali berturut-turut ini luar biasa sekali. Dan sudah direncanakan akan ada kirap, dan kirap ini tentu sudah pastilah jadi meriah ya, akan kirap, karena lewat jalan-jalan lumayan tuh, jalan-jalan macet tuh, lewat Banda, kemudian Rio, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, dan finish di Gedung Merdeka Asia Afrika. Tentu ini semua bisa dibayangkan lah. Saya juga sebetulnya bobotoh juga pengen lah nimbrung, tapi daripada terhimpit nih. Nah untuk itu buat sahabat-sahabat yang ternyata juga ikutan tapi membawa anak, tentu ya kadang-kadang juga pengen ya, anaknya juga pengen, ingin ya, mungkin anaknya mungkin bukan anak umur 1-2 tahun, mungkin anak 5 tahun, tetap membawa anak ke kirap nanti membutuhkan persiapan dan kewaspadaan ekstra, karena kondisi yang nantinya sangat padat, bising, dan kadang-kadang kita tidak bisa berteriak yang bisa terdengar. Suasana itu membuat kalau kita tidak hati-hati, tidak jarang akan berakibat kurang baik buat anak kita. Untuk itu, sebaiknya ada suatu persiapan keselamatan anak yang harus kita siapkan dari awal. Tidak muluk ya, kalau kita menyimpan identitas anak ya, di bajunya, dituliskan nama anak, baik itu pakai, kalau misalnya perlu pakai baju, pakai identitas anak waktu sekolah kan ada kan, kemudian juga nomor teleponnya nomor berapa yang ditempelkan, baik bisa di dalam baju, bisa juga seperti kita masuk ke tempat permainan dengan digelang di tangan, sehingga anak itu tahu kalau ada apa-apa orang bisa menghubungi kita, atau diselipkan kertas di saku, tapi yang paling aman di gelang yang di tangan ya, di gelang tangan yang kuat ya, sehingga dia bisa kalau ada apa-apa kan, kita berharap sih tidak

berpisah dengan anak. Sebelum kita berangkat, itu wajib kita memfoto anak kita ya. Jadi baju anak kita, ya maksudnya difoto dengan baju anak yang pada saat itu, sehingga nanti kalau ada apa-apa, ya mudah-mudahan sih tidak, itu kita bisa men-share anak dengan baju yang sesuai, dengan wajah yang sesuai. Jangan pas ada apa-apa kita cari-cari foto, dapat foto yang 2 tahun yang lalu, gak cocok nanti kalau bisa dicari. Kemudian biasakan atau gunakanlah baju-baju dengan warna yang cerah. Birunya udah pasti ya, karena darah biru atau itu biru itu ada. Tapi gak ada salahnya mempergunakan senak warna yang lain, misalnya putih atau apa yang sehingga mudah dikenal. Kemudian tentu perlindungan-perlindungan yang lain ya, bangsa pelindung telinga, masker, topi. Kalau mempunyai anak yang umur 3-4 tahun di mana masih harus perlu stroller, ya kita bawa stroller. Dan yang terakhir tentu pilih lokasi area untuk kirap di tempat yang longgar, sehingga tidak terlalu berdesak-desakan. Jangan di titik pusat massa seperti di Gedung Sate atau di Gedung Merdeka, itu padat sekali. Tapi ya kita tidak bisa hindari ya, karena yang paling meriah di situ ya. Kalau saya sih lebih milih nonton di TV aja, karena ada toh nanti ada siarannya. Dan terakhir, jangan lupa logistik mandiri, yaitu bawa minum secukupnya. Walaupun banyak tukang jualan, tapi nggak ada salahnya kita tidak usah tergantung oleh minuman orang lain. Bawa tumbler yang cukup sehingga kita bisa, kalau tidak sampai kita merasa kehausan, tetapi tetap terjaga kebugaran kita. Karena kita bisa, belum tentu yang niatnya cuma sejam menjadi molor bukan karena kita nggak mau pulang, karena nggak ada jalan untuk keluar. Saya ingat waktu dulu nonton ke ini, nonton Persib di GBLA, udah pengen pulang, tapi begitu pulang ya lama ya, karena mobil ya, salahnya naik mobil ya, jadi keluar dari tempat parkir lama. Itu namanya itu memang satu yang sudah resiko. Begitu juga nanti pada kirap nanti, kalau dianggap perlu ya kita tidak usah bawa kendaraan roda 4 tapi roda 2 yang cukup jauh, sehingga nanti kalau kita ada apa-apa, kita maksud cukup jauh artinya cukup aman dan tidak terhimpit oleh kendaraan-kendaraan lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ngobrol malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa menjalani kirab nanti dengan penuh kebahagiaan tanpa mencederai kita semua.

0: Sahabat Kilat, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir pulalah perjumpaan kita dalam acara Pre-Talk di Kamis 21 Mei 2026. Dan ini adalah saatnya saya, Pri Haryadi, pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan pada waktu dan hari yang sama dalam acara Pre-Talk. Selamat malam sahabat Kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Baru saja dari Mondo, Kaskaro, dan Bila. Oke, terima kasih sahabat semua yang terus bersama di malam hari ini, dan juga yang sudah menyempatkan kirim WA ke K-Light ya. Juga ada yang kirim saya dari Om Adi. Terima kasih Om Adi, sehat selalu. Oke, kemudian ada WA dari Studio K-Light, ada Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Cicahum ya, request lagunya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Salamnya untuk kru dan semua sahabat K-Light, untuk saya thank you. Terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke, kemudian juga ada sahabat Naif yang kebetulan sedang di Bandung dekat dengan Studio K-Light, sekalian lewat studio katanya ya, mampir juga boleh. Terima kasih sahabat Naif. Kemudian ada sahabat Sony, selamat malam juga, lagunya Don't Ask the Reason Why, Restless Heart. Terima kasih sahabat Sony. Kemudian sahabat Anies Dewan, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Lagunya Sela Majid, Kerinduan, spesial buat penyiar dan kru K-Light FM. Selamat bertugas, hatur nuhun sahabat Ones Dewan. Kemudian sahabat Ike Panorama, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Tugasnya Krisya Hening, salam aja buat yang lagi tugas dan semua kru, makasih sudah nemenin kerja, sehat semua. Sama-sama sahabat Ike. Kemudian ada sahabat Anto Sarijadi Bandung, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Lagunya How Do You Heal Broken Heart, Chris Walker ya, thank you. Oke, kemudian sahabat Yadin Alamsyah di Garut, waalaikumsalam warahmatullahi. Jay Graden Roxanne, salam buat sahabat K-Light, buat kru yang bertugas, terima kasih. Streamingnya ada gangguan, mudah-mudahan bisa segera baik ya streamingnya. Terima kasih WA-nya. Dan untuk sahabat semua, silakan Anda bisa WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id. Dan terima kasih yang juga sudah mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972. Selamat malam, terima kasih sahabat Najla. Request about you, J1975. Kebetulan tidak ada, bisa diganti Two of Us, The Beatles. Kita cari dulu ya. Terima kasih WA-nya. Kemudian Mas Sugiarto, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Morning Has Broken. Salam untuk Mbak Wida ya. Oke, kemudian Senonon, terima kasih WA-nya. Kemudian juga ada sahabat Raihan Ramadian, terima kasih WA-nya. Berikutnya sahabat Nabila Nuafif Cahem Bandung, terima kasih. Lagunya Merpati Putih dari Once Michael, kebetulan tidak ada, adanya dari dia Mirella ya, atau Joy Tabing. Dia Mirella mungkin akan hadir. Terima kasih WA-nya sahabat Nabila. Kemudian sahabat Ike, oh sudah ya, sahabat Ike, terima kasih. Ada juga sahabat, oke, belum ada lagi ya. Anda bisa kembali WA sahabat K-Light di 0812-203-1972.

Dari kawasan Ragu Jalan Sumur Bandung 12, sahabat K-Light baru saja Titi DJ yang menemani kita ya. Terima kasih Anda terus bersama di malam ini, dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Berikutnya ada sahabat Martin, selamat malam juga. Request from Full to Cry with Tensor. Buat all crew juga pendengar setia K-Light dimanapun berada. Kebetulan lagunya gak ada. Oh ya, diganti As I Remember. Sudah kita dengarkan ya. Terima kasih sahabat Martin. Kemudian juga ada sahabat Paipul ya. Terima kasih Paipul. Lagunya juga sudah kita dengarkan. Innocent Obsession, Fiction and Broken Heart. Terima kasih Paipul ya. Oh, sahabat Nabilan Rafif sudah pindah ke Jakarta Timur. Mudah-mudahan streamingnya jelas di sana ya. Sahabat K-Light semua bisa dengarkan juga melalui streaming dengan alamatnya klight.id. Oke, kemudian sahabat Erlan Hernansyah yang baru saja lagunya kita dengarkan dari Titi DJ. Terima kasih, selamat malam juga sahabat Erlan. Dan yang lain silakan. Kita masih banyak waktu bersama hingga titik pergantian hari nanti.

107.1 FM, sahabat K-Light, 1+1 lagu-lagu K-Light mengantar kita berada di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam Soft Sensation untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM atau juga melalui live streaming di website K-Light www.klight.id ya. Terima kasih yang juga sudah mengirimkan WA ke studio di 0812-203-1972. Ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat Kartika yang ingin lagu Breathe Hands to Heaven, kemudian juga sahabat Martin, Senonon, Paipul, sahabat Nabilan Wafif di Jakarta Timur, sahabat Elan Herlansyah, sahabat Mas Sugiarto, sahabat Najla, sahabat Ike Panorama, sahabat Novi, sahabat Lia Pagarsi, sahabat Akos, sahabat Tone Setiawan, Mbak Nani, sahabat Nayef, sahabat Sony, sahabat Anto, Sari Jadi Bandung, sahabat Yadin Alamsyah, Garut. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama mulai pagi hari dalam Murat Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Suryaman. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: عنهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: mendapatkan nikmat bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita segera bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini orang yang senantiasa gemar bersilaturahim kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun dengan siapapun tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta kita memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah thayyibah wasi'ah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sehat walafiat batiniah jasmaniahnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tetap dalam keadaan kesolehan dan juga diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syahatika wan nar, Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: kepada Allah agar kita diberikan rahmatnya, dan kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW berharap pada saatnya kita akan dapat syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa Allah sempurna memberikan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita mampu untuk tetap mensyukuri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
1: Recording in progress.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup adalah untuk menjadi abdinya Allah yang memberikan hidup. Dan kita selalu kita qalbu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, senantiasa bergetar qalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula robbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung pagi hari ini, hari Jumat ya, di bulan Zulhijjah ya, di tanggal keberapa itu? 5 insyaallah sebentar lagi akan memasuki hari yang istimewa yaitu Idul Adha, dan ada hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan kesempatan memperoleh pahala yang luar biasa, ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Syaratnya kita saum di hari Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai ke tanggal yang disebut ya, tanggal 9 bulan Zulhijjah, dan insyaallah kita termasuk yang berharap untuk mampu untuk melaksanakan saum sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saumnya tanggal 9 boleh diawali dengan tanggal 8-nya, tapi haram melaksanakannya di tanggal ke-10 karena itu adalah hari raya. Tetapi tanggal 10 disunahkan untuk berbukanya itu adalah setelahnya kita selesai sholat Idul Adha ya. Baik Bapak Ibu, dari saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, segar bugar sehat walafiat, dan saja kita juga bersama-sama bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran dengan sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana lewat jalur internet. Ada Teh Ibu Hilda Martina dari Cirebon ya, di Kasepuhan. Kemudian ada Ibu Irin Apriani dari Cirebon juga di Kanuman. Kemudian berikutnya ada dari tangga sebelah nih, Teh Tati di Sukamiskin. Kemudian dari Teh Lis Yuliati di Sumedang. Ada AA Iskandar dari Cijerah, Kota Bandung. Kang Indra Gunadi dari Radio Kilain FM Bandung bersamaku dan keluarga besarnya. Juga Kang Agus Japar Sidik dari Katulampa Bogor bersama keluarga besarnya. Juga hadir Kang Ahmad Widiyadi dari Cipamokolan, Kota Bandung. Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, dan lagi ini yang bergabung Kang Muhammad Husen dari Marga Hayu. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan berkah, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, terutama di hari Jumat ini kita siapkan untuk mendapatkan keberkahan dari hari Jumat. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadikannya sebagai hari yang istimewa dari hari-hari dalam sepekan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Hari ini kita masih tetap akan berkutat tentang memahami surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang merupakan induknya Al-Quran atau intisarinya dari Al-Quran, yang merupakan intisari dari ajaran yang dibawa oleh Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran agama Islam yang menjadi syarat sahnya sholat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah. Kemudian kita juga kemarin sudah memahami bahwa betapa Al-Fatihah ini menjadi bagian yang sangat utama dalam kehidupan kita karena mencakup seluruh inti ajaran dari agama Islam. Al-Fatihahnya bagus, baguslah seluruhnya. Ya, kalau Al-Fatihahnya itu para rugu, nah berarti siap-siap juga untuk kita ini dikategorikan itu para rugu. Na'udzubillahi min dzalik. Pagi hari ini kita akan mempelajari surat Al-Fatihah dengan bantuan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penekanannya hari ini kepada ayat pertama, yaitu tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan, kita rekan dalam kalbu supaya kita mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan kesempatan memperoleh yang terbaik dari bacaan Al-Quran kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الحمد لله ayat dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kesempatan untuk dicatat amal soleh dari bacaan Al-Quran kita, dan kita juga mendapatkan anugerah Allah untuk diampuni dosa dan kesalahan kita dari bacaan Al-Quran kita. Dan tentunya kita berharap Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga hari demi hari kualitas bacaan Al-Quran kita makin baik, makin sempurna, dan tentunya kita juga diberikan kesempatan untuk memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskan Al-Quran. Sehingga kita diharapkan atau berharap dimasukkan ke dalam golongan orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang terbaik, kelompok manusia terbaik, yaitu siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mensyukuri nikmat masih mampu membaca Al-Quran. Bapak Ibu sudah pernah melihat orang yang sakaratul maut? Bisa enggak membaca Al-Quran? Mudah enggak membaca Al-Quran? Hesek Bu, kalau nyawa udah sampai di kerongkongan yang ada tinggal ngorok, ya. Oh, itu aja bunyinya tuh Bu, sok nyebani Bu. Pasti keluar isinya Bu. Ya. Kemudian keluarga sudah pada biasa nyarekal Yasin, tapi itu dibaraca, dicarekal ya Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan nanti kalau sakaratul mautnya Ibu ya, dan masih mampu bacakan suratul Fatihah dalam kesempatan-kesempatan akhir dari kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak mampu membacakan surat Al-Fatihah lagi, kemudian kita nyawanya sudah terpisah dari jasadnya, maka akan dibacakan surat Al-Fatihah oleh orang-orang yang menyolati kita. Ya, kira-kira Bapak Ibu berapa orang yang akan menyolati kita? Ada 40 enggak? Sudah berhitung atau Bu Adang, ada Teh Ella, Bu. Nah, ya, dengan ayah sabar orang, ya Allah kurang kene. Jadi yuk kita nyari supaya bisa ada 40 yang nyelatin kita. Ini penting, kenapa? Ya, kalau disolatkan lebih dari 40 orang, itu tanda orang itu mendapatkan kesempatan untuk disolatkan oleh orang banyak. Ya, lebih dari 40 artinya bilangan itu merupakan pertanda bahwa ada kesempurnaan. Udah matang Bu kalau 40 teh. Makanya lamun anu maot sok disebut matang. Matang ku ibunya geus 40 poe ibunya. Geus 40 poe teh geus matang. Lamun anu teu iman atau lain lamun anu teu sahid mah

membaca Al-Quran. Kita sering nggak berada di masjidnya, Bu? Jarang, ngaku well. Dari 24 jam paling lama mungkin sajam ya, etage subuh, bari jeung tunuh, bari jeung kapaksanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta Al-Qur'an, gemar membacanya, ingin mendapatkan pemahaman yang benar, ingin mengamalkannya, ingin menikmatinya, ingin juga menyebar luaskan. Pagi hari ini kita termasuk yang lima hal ini: membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan alias menviralkan alias mendakwakan. Gimana caranya? Saya mah nggak bisa, gampang, saya rekaman terus sebarkan ke nusane. Barangkali ada yang berminat kemudian mendapat manfaat. Alhamdulillah sudah 1000 lebih, Bu, yang sering nontonnya. Jadi kalau nggak tahu termasuk nggak termasuk nih, saya lama yang nonton. Link lihat sebentar terus ditutup lagi. Ah, tanggus tadi oke. Kan gitunya, asal gitu asli teteh Bu, ya, dari pengakuan beberapa orang yang jalujur ke saya, bahwa cenah abdi paling 3 menit wae ningali teh kakak itu nama cenah pan, ah dak itu keneh cenah ka komo ningali bau mah teu kasep teu resep abdi mah, beda jeung drama Korea molotot bari jeung diulangi deui nya punya bener Bu ya, atau pas seperti film Kita Cinta dari SMA nya punya. Tapi kak bolak-balik ditonton aja, kunang neng lilis tuh bosen-bosen, nonton deh, sabab ayah ranau karnau nya di situ Bu ya, ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita tersenyum di hari Jumat ini, ke kiri dan ke kanan sama, bercermin, kalau sama berarti urang teh sehat. Salah satu tanda sehat adalah tersenyum ke kanan dan ke kirinya seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, ciri dua kemungkinan, lamun teh sombong, minder. Nah, gitu ya. Lamun berterus-terusan sombong atau minder terjadi, nah, maka kemungkinan akan sesuatu jadi penyakit yang kronis ya. Sering galau, maka jadi kilo. Nah, alhamdulillah ya. Yuk kita jangan galau. Obat tidak galau adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidud dolimin illa hasara. Hasara teh rugi, Bu. Hasara teh rugi alias galau. Jelema anu tara maca Quran, tara mendapatkan kesempatan untuk berdamai atau bersilaturahim ataupun bercinta dengan Al-Qur'an, maka dia akan gampang galau, mudah pecah, punya gampang ngamuk, hese, ngampura batur, koret kedekut, loba ngarentenkeun, sakalinya nginjemkeun duit hayang kudu dileuwihan. Saya teteh Bu, bang, tahu bang nu gratisnya di mana-mana kudu dileuwihan. Ya, baik, kudu sadar teteh Bu, tetap tong sok nginjem duit ku ari teu butuh-butuh teuing mah, ya. Baik, pagi hari ini kita akan baca apa yang dibahas tafsir Ibnu Katsir dari perkara ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu keutamaan membaca basmalah atau keutamaan dari bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita mulai. Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim disunnahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan. Jadi sunnah, Bu. Disebut sunnah itu ibadah yang kalau kita melakukan maka mendapat pahala. Tapi henteu oge teu naon-naon. Jadi lamun wajib mah, lamun wajib nyaeta lamun dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa. Nah, kalau membaca basmalah ini sunnah ketika kita ingin bekerja atau mengerjakan apapun. Kalau kemarin ta'ud a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa, Bu? Disunnahkan ketika akan membaca Al-Qur'an. Nah, ya. Tetapi tidak dilarang kalau dipakai untuk yang lainnya. Nah, biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu terutama di lembur-lemburnya maca a'udna teh lamun arek aya ka tempat anu geuman. Alhamdulillah minasyaitonirrajim berlari jalan linglar malinggir anu aya di dieu nu ngageugeuh di dieu siga nu heueuh nya teh Bu.
rosak we tetangkal teh.

Ya, guru Mas, ayah karara sedagrak. Astagfirullahaladzim, langsung lompat. Padahal tadi teh geus taud, lamun geus taud mah kuduna kalem, cicing. Tanya, kawan geus minta berlindung kepada Allah, tapi masih teu percaya sabab biwir jeung hatena masih beda. Alias teu istiqomah. Nu istiqomah mah antara hate, biwir, lampah jeung doa lempeng. Nah, gitu ya. Tara noro Norweco, iya mas segala dibaca, tapi tengarti nu dibaca. Nanya, ayna kerusum bu jelema kita baca iya sakitu kali, baca iya sakitu kali. Ujung-ujung nama naon, hayang lunas utang. Kalau hayang lunas utang mah tegur dulu bapak bacaan, bayar pasti lunas. Punya, rek asup ka bank, urang nunggu ka banknya kredit, segala dibaca. Punya, beres bu. Tersalah, tapi alus nama. Lamun maca itu teh dipraktekeun kana diri. Naon solawat, ayeuna naon ari tina solawat teh Kanjeng Nabi mah tara anyuk utang, lamun teu penting-penting teuing jeung tara ngarentenkeun jeung tara menta dileuwihan. Itu maca solawat eta bener solawatna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ingin meniru apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo romangge henteu nginjem duit bari maca solawat bari jeung eueuh gambaran isukan rek bisa naur atawa henteu. Eta teh nu kitu teh solawatna dipake keur alat unggul nya lurus tunjung gitu nya. Lurus bu. Teu salah pek wae gitunya, tapi kudu kalakuan bener. Aya oke nu maling barang batur make bari maca solawat supaya teu katempo cenah kudu bogana. Tepunya dipake ilmu ngaleungit solawat Ibu. Teu katempo teh lamun eueuh CCTV jeung eueuh jelema. Lamun CCTV mah anger we kapangi. Ayeuna nu mencampuri santri saberapa nu dicampurina? Kamari beunang tuh di Pati. Kamari beunang deui teu belah kidul eta deukeut urang. Ya, si ganwe ke Malaysia model kita punya pagar, padahal benar lumayan air gelis mah, gitunya. Nah, ya kebenaran berarti ibu-ibu teh gelis gitu bu. Jadi tadi ganggu paum, dah gelis gitu nyebutnya. Ulah ibu tak goreng atau bu, tanya tadi sebutkan oke gelis gitu nyebutnya. Ya baik bapak ibu, yuk kita coba pelajari benar membaca basmalah itu. Disunahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan. Bapak Ibu tadi maca bismillah enten, memang ngaji, mau berangkat ke sini baca bismillah, bangun baca bismillah, wudu baca bismillah, pakai sarung baca bismillah, merosotkan kolor pakai bismillah, hanya merosotkan kolor mau BAB maksudnya bu, pakai kolor deh baca bismillah enggak? Ya, jadi ini saya perlu tegaskan karena apa? Untuk bisa memahami dengan benar, kita harus banyak contoh. Tentunya. Jadi seling real itu menyampaikan harus banyak contoh. Da ini mah tadi contohan, tadi bere berdasarkan riwayat anu soheh, orang malah mentertawakan. Ya. Disunahkan juga pada saat hendak masuk ke kamar kecil atau toilet. Jadi maca bismillah agar ke toilet. Tapi sanggeus, sancan, asup. Punya. Bismillahirrahmanirrahim. Asup ke toilet, terus barang asup ke toiletnya geus di jero arek BAB atau arek BAK naon bu bacana? Naon bu? Allahumma inni a'udzubika minal hubus wal khaba'is. Kan gitu. Asup maca eta budara. Alah, ya geus nini-nini aki-aki can bisa baca arek eta. Lamun geusna kudu kumaha? Kan gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya kumaha tuh ya Allah abdi teh berlindung tina kalakuan anu sok cunihin anu sok cilimit di kamar mandi. Aya teh sok cilimit yang cunihin di kamar mandi. Ari aya na mah teu kumas kumargi kamar mandina di mewah-mewah di alus-alus datang ka jero kamar mandi teh nyana korek kaneken. Nyana naon Bu? Untung

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIT. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya. Semoga mudah-mudahan dan semoga sahabat-sahabat KLIT dalam kondisi terbaik dan apa yang sudah direncanakan pagi hari ini berjalan lancar. Senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani Anda di pagi hari ini dan tepat di hari Jumat, hari ke-22 Mei 2026. Morning review kita akan hadirkan seperti biasa informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas KLIT FM. Dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, apakah sahabat KLIT juga punya masalah yang tentunya kita hadapi sebagai warga Bandung, tapi tentunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk kita tetap mempunyai motivasi dalam melakukan banyak hal, karena jika kita hanya menyalahkan dan menyalahkan pemerintah, tentunya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ya, malah kitanya stres sendiri. Baiklah sahabat KLIT, kita akan nikmati kebersamaan kita di morning review hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Tetap semangat dan selamat menikmati lagu-lagu bagus yang kami siapkan untuk Anda.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Lite, penulis terlaris New York Times Robert Kiyosaki kembali memperingatkan bahwa ekonomi global berada di ambang keruntuhan. Dalam pernyataan terbarunya, Kiyosaki menyinggung sejumlah peristiwa sejarah yang dimulai puluhan tahun lalu dan kini disebut mulai menunjukkan dampaknya. Dikutip dari Crypto Potatoes pada hari kemarin, ia menilai dunia sudah mulai masuk ke fase bahaya yang ditandai dengan meningkatnya inflasi, utang yang tidak berkelanjutan, serta potensi konflik global terkait minyak dan sumber energi. Kiyosaki bahkan menelusuri akar krisis ini mundur ke tahun 1974 yang menurutnya menjadi titik penting perubahan sistem keuangan global. Menurut Robert Kiyosaki, terhadap dua perubahan besar pada tahun 70-an ini yang kini kembali menghantui ekonomi dunia. Pertama adalah peralihan dolar Amerika Serikat menjadi sistem petrodolar, di mana mata uang tersebut tidak lagi berbasis emas melainkan terkait dengan minyak. Kondisi ini dinilai sebagai ekonomi global yang sangat bergantung pada energi, sehingga konflik energi dapat memicu gejolak besar. Kedua adalah perubahan sistem pensiun, seperti diperkenalkan skema 401 yang menggantikan pensiun tradisional. Menurut Kiyosaki, perubahan ini memindahkan risiko dari institusi ke individu. Akibatnya banyak orang yang tidak siap menghadapi masa pensiun. Ia memperingatkan bahwa jutaan pensiunan berpotensi menghadapi kesulitan keuangan karena tabungan yang tidak mencukupi. Di sisi lain, sistem seperti jaminan sosial dan layanan kesehatan juga mengalami tekanan besar. Kenaikan harga minyak turut memperparah kondisi dengan mendorong biaya hidup, mulai dari biaya bahan bakar hingga pangan. Di tengah kondisi global yang memburuk, Robert Kiyosaki kembali menegaskan pentingnya memiliki aset real. Ia menyebutkan emas, perak, bitcoin sebagai instrumen utama untuk melindungi nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, masih bersama saya Adil Maulana, dan saat ini kita akan masuki interval kedua ya, sahabat KLIT. Sudah bukan akan lagi. Sudah pukul 7 tepat, sahabat KLIT ya. Mudah-mudahan kabar-kabar yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat KLIT terkait dengan ekonomi bisa sedikit memberikan harapan-harapan ya. Bukan angin segar, tapi harapan-harapan saja. Tentunya dengan apa yang kita sajikan untuk pagi hari ini, jangan mematahkan semangat, kita tentu tetap motivasi. Karena kadang-kadang seperti Pak Presiden kita bilang, bahwa kita tidak ada urusan dengan dolar, tidak ada urusan dengan kenaikan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang di lapangan, di pasar ya, sudah naik-naik ya semua harga-harganya. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah tarif listrik naik, kemudian ada kenaikan di sektor-sektor lain di masyarakat tingkat bawah. Baiklah sahabat KLIT, masih bersama saya Adil Maulana, dan kita hadirkan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis, juga lagu-lagu bagus yang kami hadirkan hingga jelang pukul 9 pagi nanti.